0: Berita sepenuhnya. Agenda TVET terus diperkukuh menerusi Pelan Pendidikan Tinggi Nasional 2026 hingga 2035. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, usaha itu akan disusun bersama Majlis TVET Negara dengan melibatkan institusi pendidikan tinggi termasuk Universiti Teknikal, Politeknik dan Kolej Komuniti. Antara usaha tersebut termasuk memperkemas laluan pendidikan TVET di peringkat pendidikan tinggi bagi memastikan bidang berkenaan terus relevan dengan keperluan industri.
1: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi iaitu universiti. Kita ada Universiti Teknikal dan juga kita ada Politeknik, dan di bawahnya pula kita ada Kolej Komuniti juga.
0: Datuk Seri Dr. Zamri berkata demikian pada Majlis Convocation Politeknik dan Kolej Komuniti Zon Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Pengesanan awal penyakit vaskular perlu diberi perhatian bagi membolehkan langkah pencegahan dan rawatan dilakukan segera sekaligus mengurangkan risiko komplikasi lebih serius. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki berkata, penyakit vaskular seperti aneurisma aorta abdomen dan peripheral artery disease perlu dikesan lebih awal kerana boleh berlaku tanpa gejala yang jelas.
2: Supaya kita ni lebih alert lah pada penyakit-penyakit tertentu macam ini vaskular, dan ini diakibatkan of course oleh kita punya cara kita menjaga kesehatan kita jugalah. So saya berharaplah pada hari ini dengan kempen yang dibawa oleh Queen Elizabeth Hospital 2 ini boleh membantu orang ramai untuk mengesan probably lebih awal penyakit ini.
0: Datuk Julita Majungki, jelasnya antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah sakit atau kejang kaki ketika berjalan, kaki sejuk atau kebas, perubahan warna kulit dan luka yang sukar sembuh. Datuk Julita ditemui selepas merasmikan kempen kesedaran penyakit vaskular 2026, anjuran Hospital Queen Elizabeth II di Kota Kinabalu. Kempen anjuran Hospital Queen Elizabeth II itu bagi meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penyakit berkaitan saluran darah serta kepentingan pemeriksaan kesihatan. Bakat muda yang dikenal pasti menerusi Malaysia Tech Olympic akan terus dibimbing sehingga mampu menghasilkan projek yang memberi manfaat kepada industri dan masyarakat. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Datuk Muhammad Yusof Abdal berkata, ia bagi memastikan bakat yang dicungkil menerusi pertandingan berkenaan tidak terhenti selepas mereka menamatkan persekolahan atau pengajian.
3: Mereka juga digalak sehingga ke peringkat kalau boleh menjadi satu projek ataupun produk yang besok boleh membantu negara kita akhirnya dan masyarakat setempat untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang kita hadapi.
0: Datuk Muhammad Yusof berkata demikian pada program pembudayaan sains, teknologi dan inovasi bersepadu Zon Sabah di UMS. Pendekatan berkenaan merupakan antara usaha MOSTI melahirkan generasi yang kreatif dan inovatif selain membina kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Malaysia Tech Olympic 2026 peringkat Zon Sabah menghimpunkan 1,043 peserta daripada sekolah dan institusi pengajian tinggi. Sementara itu, penyertaan dalam pertandingan Malaysia Tech Olympic memberi pengalaman baru kepada pelajar sekolah dalam mengaplikasikan kemahiran teknologi selain mencetuskan minat untuk terus meneroka bidang STEM. Bagi pelajar SMK Pantai Wilayah Persekutuan Labuan, Muhammad Firaz Kasya Muhammad Harsmizal, penyertaan dalam Tech Olympic sebagai pengalaman yang menyeronokkan. Sementara itu, Clarissa Clary dan Nur Fahana Amirah dari SMK St. Patrick Membakut berkata, penyertaan dalam pertandingan itu sebagai pengalaman baru apabila diberi peluang menghasilkan dan melancarkan roket bagi menguji kelajuannya. Malaysia Tech Olympic bukan sahaja menguji kemahiran teknologi, malah membina ekosistem pembelajaran yang inklusif dan berterusan.

0: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
1: Dipolusikan musik anda.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Vivo 611. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Aga Isyaf dan Angkol Totong.
2: Okey.
3: Biasa.
1: Kenapa? Itu. Kau ada minum kan tadi? Bukan kau ada minum panas kau?
3: Ada minum panas. Jadi itulah yang tersangkut sekejap.
1: Okay. Tapi aku tengok kau ni Angkol, berat kau macam sudah turun lah.
3: Memang sudah turun.
1: Tapi aku heran, berat kau turun. Kenapa kau macam angkat barang macam tak larat aku tengok?
3: Begitulah. Lutut mangkali.
1: Ini cerita dia. Aku mau kongsi sama kau. Ha, bila nampak orang turun daripada 65 kilogram kepada 47, contoh lah kan. Soalan paling cepat keluar biasanya kita makan apa, apa diet yang kita amalkan, dan berapa lama ambil masa untuk turunkan berat badan. Jarang lagi kita tanya sepanjang berat tu turun macam mana dia jaga otot.
3: Betul.
1: Ini bukan penilaian terhadap individu dalam perkongsian yang siapa kasih tahu tadi. Kita ni tidak tahu kaedah atau keadaan kesihatannya. Tetapi kisah penurunan berat membuka satu perkara yang ramai terlepas pandang. Penimbang tidak boleh bezakan lemak, air dan otot. Kalau turun 3 kilo, ia tidak semestinya bermaksud 3 kilo lemak sudah hilang. Sebahagiannya boleh melibatkan perubahan air dalam badan, dan sepanjang proses menurunkan berat, otot juga boleh berkurang. Jadi sebab itulah, semakin ringan belum menceritakan keseluruhan keadaan tubuh kita.
3: Betul.
1: Jadi apa yang kau patut jaga? Ini aku mau kasih tau kau ni. Kurangkan kalori dengan terancang. Pastikan ada sumber protein dalam hidangan. Adakah protein kau bawa?
3: Ada.
1: Dan sertakan latihan kekuatan.
3: Ada.
1: Ini yang aku mau kau buatlah selalu. Sebab kau ni jarang menulis. Kau catat kemajuan selain kilogram.
3: Kau risau. Selain daripada daripada catat kemajuan selain kilogram ni, Angkol juga catat keputusan ataupun darah tinggi setiap pagi.
1: Oh, baguslah. Kurang-kurangnya mengingatkan kau juga.
3: Betul. Angkol sebelum Angkol pagi-pagi Angkol cek dulu. Sekali Angkol tengok muka, aku mesti naik.
1: Bagus.
3: Panas. Tinggi darah tu. Panas.
1: Makan ubat lah. Kalau yang mau turunkan berat badan tu, berat badan tu turun-turun juga, tapi otot jangan biarkan terkorban.
3: Berarti setiap kali kamu orang berdiet kan, kamu orang mesti bersukan juga.
1: Betul.
3: Bersenam untuk seimbangkan berat badan kamu. Begitu.
1: Iya.
3: Cerita dia begitulah. Paling ringkas, seimbangkan.
1: Baik, kejap lagi kita ada diari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Teruskan bersama kami Sanakan FM bersama.

Jangan ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan. Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock. Sanakan FM bersamamu.

0: harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
1: Okey, baik Rafiq, kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah untuk mengetahui perkembangan masing-masing.
2: Okey, untuk dalam diari sana sini pagi ini kita bersama Kayum di Tawau FM. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Risau kita. Itu ada juga Roy.
2: Okey, kita ada Hex di Keningau FM.
4: Selamat pagi untuk semua.
2: Syaf.
5: Ya, selamat pagi semua. Ya,
4: selamat
5: mana
4: pagi
5: suaranya?
4: Semua. Mana suaranya?
2: Sini.
1: Ada echo kita pagi, pagi ni. Okey, kita teruskanlah bersama dengan Hex. Kita dahulukan Hex dahulu. Silakan Hex.
4: Baik, terima kasih Ikhli dan juga Rafiq di Sabah FM. Dua perkongsian untuk hari ini 22 September 2026. Saya mulakan dengan program Edu Fun Day dan Hari Keusahawanan SK Pandiwan berlangsung di sekolah berkenaan bermula 7.30 pagi tadi hinggalah ke pukul 12.30 tengah hari. Juga sedang berlangsung waktu ketika ini adalah program Jelajah Ranger Muda Taman-Taman Sabah 2026 bertempat di SK Ulus Nakang Keningau yang akan bermula sejak awal 7 pagi tadi sehinggalah ke pukul 2 petang. Itu dua perkongsian dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan Koyum di Tawau FM. Silakan Kayum.
3: Baik, terima kasih Hex di Kedua FM dan untuk perkongsian dari sini pada pagi ini dari Tawau FM ada dua catatan yang dikongsikan. Yang pertama sekali mengenai dengan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK calon 34 tahun 2027 hari ini 22 September 2026 seawal 7.30 pagi tadi berlangsung sesi pentaksiran PKSK ini dan untuk makluman hari ini 22 September merupakan hari terakhir pentaksiran ini berlangsung bertempat di SK Kunak 1. Ada satu lagi perkongsian untuk dari sana sini pada pagi ini sekitar pukul 8 pagi tadi telah pun dah berlangsung majlis graduasi Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tawau yang akan dirasmikan oleh Dato' Andi Mat Suradi Bandi, Ahli Parlimen Kalabakan. Jadi itu dua catatan dikongsikan dari Tawau FM untuk pagi ini dan untuk perkongsian dari seterusnya kita bersama dengan Syaf di Sanakan FM. Silakan.
5: Terima kasih Kayum di Tawau FM dari Sanakan FM. Tiada perkongsian khusus untuk hari ini. Apa-apa pun kami ingin mewar-warkan di sini di mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Duchess of Kent Sanakan mempelawat orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Dan bagi tujuan itu, orang ramai boleh datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sanakan yang berada di aras 4 bangunan klinik pakar HDOK yang beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Jadi itu satu perkongsian diari untuk hari ini dari Sanakan FM. Seterusnya kembali bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Ikhle dan Rafiq. Silakan.
2: Terima kasih Syaf. Hampir lupa. Baik, di Sabah FM ada dua perkongsian dikongsikan. Yang mana 7.30 minit pagi tadi telah berlangsungnya program Melabuh Model Ladang Ikan di Laut LIDL di bawah program Restorasi SOGT di Perairan Papar Sabah, Pengalaman Papar yang disempurnakan oleh Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad Faiz Fazil, Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Dan pukul 8 tadi yang setengah berlangsung sekarang ini program Digital at Sabah dan Digital Tamu di Sabah International Convention Center SICC yang dirasmikan oleh Yang Maha Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Noor, Ketua Menteri Sabah.
1: Ya, ok, dua perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan. Keningau, kita ada Hex. Terima kasih Hex.
2: Hex? Hilang sudah dia. Tidak apa.
1: Sandakan. Terima kasih Syaf.
2: Ya, kita ada Syaf sama Kayum di sini masih.
1: Ya, dan Kayum. Di Tawau.
2: Terima kasih.
1: Okay. Selamat bertugas semua.
2: Bye.
5: Bye.
0: Diari sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Setiap Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi. Diari sana sini.
5: Baik, demikianlah tadi dari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Semoga segala aktiviti yang berlangsung sepanjang hari ini berjalan dengan lancar. Okey geng, alhamdulillah keadaan cuaca dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah. Yang mana mau cuci kain tu, bagus kamu cuci sekarang terus jamur. Yang mana mau cuci kereta, mana tu ada yang cuti kan? Inilah masanya geng ya, untuk sama-sama kita buat aktiviti di rumah, bersihkan halaman rumah kita supaya kita rasa macam selesa kan. Nah gitu. Baiklah, sekejap lagi Syaf mau kasih kongsi simpulan bahasa sama si Angkol. Kita mau uji dia. Minggu lepas dia biar Syaf sendiri. Ni kali kita uji dia selepas ini dalam simpulan bahasa. Bersama kami layan terus Senagan FM bersamamu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
2: Bersama. Kuasa muzik yang terpandang.

0: bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey.
0: Macam biasa.
1: Apa macam biasa?
0: Kita mau uji kau. Simpulan bahasa lagi. Tapi ni senang-senang punyalah.
1: Okay.
0: Sebab keadaan pun kalau kita tengok masih lagi berjerebu. Jadi aku nak mau mengganggu kau punya fokus.
1: Okey.
0: Atas pagar.
1: Atas pagar. Atas pagar ni dia tidak tahu mau pilih mana satu.
0: Okey.
1: Ha, jadi dia artinya dia tidak tahu bah mau pihak mana-mana.
0: Oh, ya, ngam-ngam. Bagus. Itulah bilang ini paling senang ni.
1: Ya, itulah.
0: Atas pagar bermaksud sikap berkecuali atau tidak memihak kepada mana-mana pihak.
1: Itulah.
0: Mesti kau sudah ulang kaji ni.
1: Bukan,
0: kan?
1: Selama ni angkul sengaja pura-pura tidak tahu bah. Ini angkul tahu, angkul jawab kasih kau yang betul-betul. Inilah angkul sebenar.
0: Cuba kau buat contoh ayat. ini contoh ayat dia. Perlawanan badminton itu tidak dapat diteruskan melainkan pengadilnya mengambil sikap atas pagar sebagai pengadil.
1: Tidak memihak mana-mana lah.
0: Pihak mana-mana. Kadang ada juga pengadil yang kalau kita tengok macam nak ngam ni pengadil. Macam pergi pasukan sana pula. Sebaliknya kadang begitu juga.
1: Betul.
0: Kita ni tahu mengomplain saja, tapi kita tak tahu tugas pengadil itu sebenarnya berat.
1: Berat. Lepas tu orang bilang kau salah, orang bilang kau berat sebelah.
0: Betul.
1: Kau salah lagi dia bilang nanti memang sudah begini perangai dia. Ini tanggung jawab deh, susah. Kalau tidak kamu sialah jadi repri.
0: Iya, itulah. Jadi atas pagar bermaksud sikap berkecuali atau tidak memihak kepada mana-mana pihak. Okey, itu dia simpulan bahasa hari ini. Senakan FM bersamamu.

0: Baik, terima kasih kepada semua yang terus bersama kami di Serangkaian FM. Bersamamu, bersama kami, geng Agai Angkol. Secara ringkas, padat, kasih tahu dorang yang bersarapan pagi.
1: Jangan lupa untuk sarapan pagi, pastikan kamu sentiasa bertenaga. Sekiranya kamu makan sarapan pagi, kamu akan bertenaga. Begitu.
0: Kau suruh orang bertenaga tapi kau macam dah bertenaga nih.
1: Engkau belum makan. Bukan jauh.
0: Kau bilang tadi kau ada protein lah, itulah inilah.
1: Ya, itu nanti kita kerja dulu. Begitu. Kita selesaikan kerja baru kita pergi cari protein.
0: Aku tadi awal pagi sudah protein.
1: Itu kau protein kan pasal kau tidak makan semalam. Engkau lir makan.
0: Ya, sekejap lagi kita ada utama 9 pagi. Ada lagi kita mau cerita nanti di jam yang keempat.
1: Alright.
0: Nah, nanti kita ada live juga di Facebook sama TikTok. Ada. Sana kena paham ada. Kau tahu juga kan kalau aku live.
1: Buseh.
0: Jangan pergi mana-mana, tuskam sama kami. Sana kena paham bersamamu.

0: sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia eKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar Institusi Pendidikan Tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh berniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Henayo. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Mak Wujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meningkatkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab. Profesor

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 11 pagi. Sanakan FM bersama Roar.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
2: Okey, mungkin ada sedikit yang kita mau kasih kongsi kepada semua pendengar yang berada luar sana berketika ini, cepat.
1: Kau enggak sabar ah? Kau enggak sabar?
2: Bukan, kita kasih info supaya kita tidak melalut.
1: Okey. Baik, ujung bulan ini, minggu ni, Jabatan Tanah dan Ukur Sandakan akan mengadakan program National Identification Correction. Wah, NIC. Ini untuk pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah di Dewan Masyarakat Sandakan. Program ini bermula pukul 8 pagi sampai 5 petang. Okey, Sabtu dan Ahad ini 26 dan 27 September. Tujuan utama program ini untuk memastikan ketepatan rekod, maklumat hak milik tanah sentiasa tepat, lengkap dan teratur. Ini sebenarnya kalau kau ada urusan masa akan datang kau lah. Sebenarnya untuk mengelakkan sebarang masalah timbul.
2: Betul.
1: Apabila contohnya macam pemilik ni, dia ingin melakukan urusan pindah milik, pembahagian harta pusaka atau transaksi rasmi lain pada masa hadapan. Jadi nanti akan datang dah bingung-bingung kan?
2: Betul-betul.
1: Jadi orang ramai digalakkan hadir ke program NIC ini untuk berurusan bersama Jabatan Tanah dan Ukur. Yang paling penting, urusan ini percuma saja.
2: Satu program yang semestinya orang menanti-nantikan. Kadang-kadang orang tidak tahu orang punya status tanah, orang tua boleh tanya.
1: Iya,
2: begitu.
1: Kongkol ada tanah?
2: Ada. Tanah apa? Kau mau tanah hitam yang kita boleh beli tuh satu karung.
1: Buat tanam kau nih.
2: Kau tanya kongkol ada tanah? Ada.
1: Saja. Kau kan selalu ini. Aku tengok sibuk. Mungkin itulah, kau ada tanah nih.
2: Itulah kongkol menanam cili-cili.
1: Wih, bagus ah?
2: Ya, dalam pasuk lah.
1: Boleh betul tanam cili makan sendiri.
2: Tapi
1: kan?
2: Tapi tidak boleh. Kalau kau tanam di rumah kena gigit kucing.
1: Nah, tidak boleh lah. Nanti kau cari tempat lah.
2: Oh, itulah.
1: Okey, nanti kita live sekejap lagi di Facebook sama TikTok Sanakan FM. Teruskan bersama kami Sanakan FM bersama Bo.

0: Assalamualaikum, selamat pagi Ivo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Toto.
1: Semangat betul kau ni.
0: Pastilah semangat.
1: Banyak betul protein dalam badan kau.
0: Ya, macam-macam protein, lemak, semua masuk pagi-pagi ni.
1: Baik, begitu ah.
0: Ya.
1: Jadi topik kita untuk hari ini, Cap?
0: Topik kita pada hari ini ialah kita ni kadang ada macam-macam ayat pancingan. Kadang kita ni buat ayat pancingan ni bukan suka-suka. Tapi kadang kita buat ayat pancingan ni untuk mengetahui sesuatu. Kiranya macam membongkar rahsia lebih. Kalau kamu mau tahu orang berbohong atau tidak, apa soalan pancingan yang selalu kamu bagi?
1: Begitu ah. Kalau kecap?
0: Kalau siap, banyak sebenarnya, nantilah kita cerita. Kita mau tanya apa ni respon daripada pendengar kita.
1: Betul.
0: Jadi yang mana mau hantar respon tu, kamu boleh hantarkan ke WhatsApp kami 0195895858.
1: Alright.
0: Okay, Akul, kita mau kongsi sedikit lah.
1: Apa lagi?
0: Berkenaan dengan status terkini.
1: Setakat pukul 9 pagi tadi.
0: Iya, 9 pagi kalau kita tengok bacaan IPU di Sandakan naik
1: indeks
0: lagi.
1: Indeks pencemaran udara.
0: Iya, naik ke 80.
1: 80 daripada 73 tadi kan?
0: 73 tadi pagi, naik sekarang pergi 80.
1: Sebab kalau kita tinggal di luar tu pun memang banyak macam cerebola kan, kabur-kabur dia, Cap.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Jadi kalau kamu mau tahu lebih lanjut status terkini, yang mana bacaan IPU ni seperti yang kita tahu pandai berubah-ubah, Angkola.
1: Betul.
0: Jadi kamu boleh dapatkan maklumat lanjut menerusi laman sesawang Jabatan Alam Sekitar.
1: Itu pun senang, kamu boleh layari eqms.doe.gov.my.
0: Iya. Okey, jadi kita terus berhibur lagi. Jangan lupa hantar kamu orang punya respon, nanti kami akan baca selepas ini. Selamat FM bersama.

0: peristiwa kemarin petang.
1: Oh, baru terjadi.
0: Masih fresh. Jadi jatuh di timpa tangga.
2: Ada orang nampak kah? Betul.
0: Ada sebelah rumah. Nang-nang dia mau tutup jendelanya, tapi ketawa dalam hati dah.
3: Santai-santai dengan celoteh dan juga hiburan bersama Geng Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syah. Walaupun tak tembam, tetap bersamamu di Sandakan FM. Santai, Geng Agai kan ada.

0: bersama dengan geng Aga Isyaf dan Uncle Totong.
1: Okey, jadi macam mana kamu punya pancingan kalau mau tahu orang tu berbohong atau tidak? Jadi kita ada respon pertama, Jap.
0: Ya, bacalah.
1: Dari si apa? Si Jihad. Si Jihad cakap bagi Jihad dia bilang orang tu mau tahu orang tu berbohong atau tidak cara dia cakap dia bilang. Terus tukar topik, tukar cerita. Belum lagi habis cerita dia tukar sudah. Artinya dia pancing satu topik gitu. Dia pancing dulu, tapi kalau dia tidak jawab sampai habis, dia twist cerita, dia putar tuh cerita. Artinya dia membohong sudah dia bilang. Nah, di situlah kita paham dia bilang.
0: Iya.
1: Oh, setuju kan ini, Cap?
0: Setuju. Sebab kadang kalau kita ni mau tahu orang tu membohong atau tidak, kita akan ubah topik yang kita mau buka ni lah, cerita dia ni. Tapi cerita punya cerita, kadang orang ni dia tahu sudah, oh dia mau pergi yang cerita aku ni, dia mau tahu cerita ni. Jadi dia tukar pula pergi topik.
1: Dia tukar, dia pusing cerita lain.
0: Betul.
1: Kalau artinya orang yang suka pusing-pusing cerita, belum habis satu cerita, artinya dia ada cubaan untuk membohong lah itu. Cubaan.
0: Ada cubaan.
1: Ada cubaan.
0: Cubaan demi cubaan. Kadang kita ni tak boleh juga lari. Kadang begitulah. Kita bohong punya bohong, lama-lama kedapatan juga.
1: Jadi janganlah berbohong. Cakap direct saja bah.
0: Kalau begitu. Contohlah kamu ada sesuatu yang kamu tapuk daripada kawan kamu. Suatu hari nanti akan terbongkar juga.
1: Betul.
0: Kau menyokong betul.
1: Cap si Cap selalu dia membohong. Kau tak bongkar.
0: Hai. Masalah membohong.
1: Dia bilang tiada biskut dia. Sekarang tengok di bawah meja ada biskut. Tangkul duduk sana. Itu kau bohong sudah.
0: Itu bekas-bekasnya tinggal.
1: Oh ya. Bukan Luki ya?
0: Bukan Luki. Nanti kita balik lagi.
1: Patut langkol makan lembut-lembut.
0: Ay? Kenapa tu lembut? Sekarang banyak permintaan nih. Aku bingung sekarang nih.
1: Apa permintaan?
0: Dorong suruh aku buat kopi di upis.
1: Coba lah bah. Kau yang orang bilang muda, kau lah buat kopi.
0: Bukan.
1: Antara kau sama si Azhar lah.
0: Aku sekarang kalau kau tengok aku punya buatan kopi macam yang KP punya.
1: Ui.
0: Kau nampak ke aku punya status WhatsApp?
1: Macam kafe ya?
0: Kau tengoklah status WhatsAppku. Kau rasakan memang yang latte KP-KP punya.
1: Ui, latte KP-KP ya? KP latte bukan latte KP-KP.
0: Iyalah, latte versi kafe punya.
1: Latte versi kafe. Gitu ah.
0: Ui, kalau kau rasa memang sadap lah.
1: Jarang orang memuji buatan dia sendiri. Kau saja yang selalu bila kau buat kau puji diri kau.
0: Semalam aku
1: itu kira membohong.
0: Siapa upload tu video di status?
1: Jadi
0: bedas sup WhatsApp.
1: Minta itu buat bukan gambar googly.
0: Bukanlah video lah.
1: Oh, video kah?
0: Video tu ada bukti.
1: Tapi kadang-kadang kau buat AI loh sekarang.
0: AI gambar sih.
1: Oh ya.
0: Kalau video
1: yang kau bersilap tu.
0: Itu TikTok punya gara-gara. Nah, tolah aku takkan sih jadi. Okey, kita juga ada si Iman Akasha. Apa ni?
1: Dia bilang tidak payah pancingan. Dia bilang pendapat dia tu, dia tidak payah pancingan. Kalau orang bumbung juga tu.
0: Tapi kadang kita mau tahu juga kan. Ada sesuatu kadang kita tidak perlu mau bongkar. Tapi ada sesuatu yang kita perlu tahu juga supaya kadang kita ni untuk mengelakkan kekeliruan.
1: Dikambing hitamkan lah.
0: Dikambing hitamkan. Woy,
1: bahasa mengarir pagi kambing hitam lah.
0: Kau yang memulakan, aku tak ada sebut.
1: Oh iya.
0: Jadi begitulah. Ada juga respon kawan-kawan kita yang lain, nanti kita akan baca selepas ini.
1: Okey.
0: Okay? Right. Kita minum kopi latte dulu dan
1: yang bersih KP-KP
0: punya Sanakan FM bersamamu.

0: pencemaran udara IBU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IBU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.
1: Pergi ke Sandakan membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi. Di Sandakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata, menghibur jiwa.
2: Sandakan FM, layan lagu.

0: bersama dengan geng Aga Isyaf dan Uncle Toto.
1: Okey, kita baca lagi si buak-buak punya tu.
0: Si buak-buak?
1: Ha, ni sekedap ya.
0: Lenjon. Lenjon namanya.
1: Dia bilang, kalau sialah. Orang mau tahu orang tu berbohong indah, saya akan pancing dia dengan pura-pura percaya sama kebohongan dia. Saya mau tengok, dia bilang, tatapan matanya. Kalau dia berani tatap mata saya lah, dia bilang, kalau tidak berani, selalunya orang tu berkata bohong. Macam selalu saya bercerita sama si angkul tu, tong, saya akan tatap matanya dalam-dalam, berarti maksudnya saya bercakap benar. Tapi kalau si angkul tu bercerita sama aku baru tidak meningok, berarti dia berkata bohong tu. Bapa oh. Meningok matamu, kau ingat kita bercinta.
0: Kau ni rupanya kuat berbohong ah.
1: Enggak, kau bayangkan, dia bercerita panjang, kau bertatap mata sama dia lama. Bapa kau
0: ngamlan, jatuh hati kamu.
1: Cerita pasal minum kopi, kau bertatap mata. Macam apa itu?
0: Kadang orang yang kol, ada orang jenis yang berbual, dia lebih selesa kalau mata bertemu mata. Ada jenis orang yang kalau kau bercerita, dia menghadap lain, kita rasa macam tidak siap. Macam siap juga, terus terang kalau ada orang bercerita dengan siap, walaupun siap ni pemalu, kadang takut mau menengok orang. Kalau orang tu bercakap bangkol, dia tidak tengok siap kan, maksudnya macam seolah-olah macam dia ni mau nak mau siapa cakap. Lebih kurang begitu. Begitu lah.
1: Bercakap sama dia lepas tu, dia bilang, orang sudah panjang lebar, baru dia cakap apa tu? Dia bilang,
0: hai.
1: Bikin sakit hati pula tu.
0: Coba kau bagi kesimpulan lah untuk topik kita ni hari.
1: Okay, kesimpulan dia lah kan. Bila kita bercakap, tidak payah pancing-pancing. Kalau bagi angkol lah, apa ni pancing-pancing ni, bikin lambat kau dapat dia punya nubah keputusan. Kau direct saja tanya. Kau tanya dia betul atau tidak. Jadi bila dia berkatar-katar kan, dia cakap orang ni selalu kalau yang membohong ni kan, kalau kita tinggal lah daripada sudut psikologi, mata dia keliar-keliar. Mata dia keliar-keliar.
0: Keliar
1: anda tentu-tentu bah maksud dia. Lepas tu dia bercakap ni, lebih-lebih lagi kau senang tangkap kalau orang ni dia selalu bercakap apa nama dia ni, lincah. Tapi bila dia bercakap sama kau masa tu dia tidak lincah, baru tersalah-salah, itu ada orang bilang dia punya ciri-ciri kebohongan. Tapi tidak, kita tidak boleh menentukan dia itu bohong atau tidak 100%. Melainkan dia mengaku. Kadang-kadang orang begitu, kadang-kadang dia mungkin ada penyakitan
0: penyakitan
1: bibir, mungkin dia ada kesilau mata dia kan. Bibir kesilau.
0: Jauh betul kau punya perumpamaan ni.
1: Enggak. Jadi orang bilang, bila kau membohong tu, janganlah terlalu membohong. Orang bilang, bila bohongan kamu tu yang selalu kamu buat, contoh lah, selalu kamu buat orang tahu sudah skill kamu, kan? Kau membohong macam mana pun, orang tahu juga. Begitulah.
0: Sebab kalau orang yang selalu berbohong dan kedapatan ni, kalau kau bercerita lagi dengan orang,
1: betul?
0: Silap hari bulan orang pun tidak mau percaya sama kau.
1: Macam aku. Kau tidak mau pernah percaya sama si Sapni.
0: Sama lah. Aku pun kau ingat percaya sama kau. Kau ingat kau bercakap itu ini.
1: Sama lah macam tu.
0: Tapi kalau kau terasa kupi ku tu, memang kau tidak ingat
1: sudah apa-apa. Tadi. Ada ais lagi ya.
0: Itu percobaan yang pertama juga sebenarnya.
1: Lah. Daripada dan, cerita bohong pergi kopi. Jadi bila kau buat kopi,
0: terus bertumpahan.
1: Ada air panas belakang tu?
0: Tiada ais kita.
1: Kenapa ya ais? Panas-panas lah bah.
0: Nggak mau. Sekarang aku mau kurangkan minum panas.
1: Jadi minum sejuk.
0: Sekali-sekala lah. Okey. Peringatan juga kepada semua. Banyakkan minum air kosong.
1: Betul.
0: Kami saja cerita pasal kopi. Kopi ini sebenarnya boleh diambil. Tapi jangan kuantiti yang banyak lah.
1: Tidak boleh lebih 3 kali lah sehari.
0: Betul.
1: Kadang-kadang orang ini biasa kita, orang kita lah. Orang di Malaysia, di Sabah khususnya kan. Pagi minum kopi sudah. Tengah hari nanti mencari lagi kopi. Patang kopi. Tapi maksud angkol, janganlah orang bilang sudah kamu ambil 3, tiba-tiba malam kamu minum lagi kopi. Ataupun mungkin sudah kamu minum tengah hari, kamu minum setengah tengah hari. Setengah lah, pukul 1, setengah pagi, pukul 2, tunggu petang sudah minum lagi. Nanti minum petang lagi. Bila balik-balik, sebenarnya kafein ini tidak bagus juga untuk badan.
0: Sama tips juga untuk yang susah mau tidur malam. Sebelum malam tuh, kalau kamu tahu kamu susah mau tidur, janganlah minum janganlah minum kopi.
1: Makan banyak-banyak.
0: Sebab kopi kadang dia memberi kesan juga untuk orang tertidur. Ada orang yang dalam masalah dia minum apapun dia tetap mengantuk juga, tapi ada orang memang kalau tak minum syak kopi payah dia mau tidur. Tapi, malam
1: ikutlah yang macam angkol, selalu anti kau marah sebab angkol makan banyak-banyak Malam. Kumpul mengantuk.
0: Kau suruh orang ikut kau. Kau ingat orang mau kena marah macam kau? Ha? Aku pun tak faham kadang. Jadi itulah topik kita pada hari ini. Terima kasih yang mengantarkan respon. Betul. Dan yang bersama-sama kita di Facebook sama TikTok.
1: Terima kasih banyak-banyak.
0: Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye.
2: Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi. Sanakan FM bersamamu. Zone Music.

Dengarkanlah lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

acara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kenapa?

Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music. Lebih music berbanding biasa.

malam yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelalang juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP

Streama langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Dan selamat pagi. Terima kasih kepada anda yang memilih siaran Sandakan FM menerusi frekuensi 90.1 juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik. Dan kini di medsos Sandakan FM, TikTok Sandakan FM bersama-sama Kak Nur ya. Terima kasih geng Agai yang ceria pagi ni bersama dengan Abang Syaf dan juga Angko Totong. Dan kini Kak Nur bersama-sama anda menerusi Zoom Sandakan FM. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah SWT kerana pada hari ini kita di dalam keadaan sehat dan kita berdoa kita dapat menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita. 22 September 2026 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hari ini hari Selasa. Sama-sama kita mendoakan semoga apa juga urusan kita hari ini dipermudahkan ya, diluaskan rezeki dan bahagia selalu di samping tugas dan juga di samping keluarga tercinta. Dan jangan ke mana-mana, kekal setia bersama kami Sandakan FM bersamamu.

0: kanak-kanak membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi. Di Sanakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata menghibur jiwa.
1: Promosi menarik.

0: Kamu pernah kan pinjam barang orang? Tidak kisahlah barang elektronik seperti power bank, pen dan sebagainya. Jadi, kalau sudah pinjam tu, kita mestilah bertanggungjawab dengan barang yang dipinjam. Macam mana kamu pinjam, begitu jugalah kamu kasih balik. Bilang orang pandai pinjam, pandailah juga simpan. Yang paling penting, barang yang dipinjam tu mestilah dikembalikan tanpa sebarang kerosakan. Pesanan ini daripada saya, Aiman Tino, untuk Sandakan FM bersamamu.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu.
2: Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu, ya. Okey, kadang-kadang kita mendapat berita ataupun apa-apa info ya menerusi WhatsApp, kadang-kadang tular dari satu rakan kepada rakan yang lain. Di mana ini perlu berhati-hati tentang tular bayaran penghargaan SARA 2026 RM100 bermula 28 September 2026. Itu adalah maklumat palsu, ya. Di mana Kementerian Kewangan menafikan maklumat yang tular mendakwa bahawa bayaran penghargaan SARA 2026 sebanyak RM100 akan bermula pada 28 September 2026. Jadi orang ramai dinasihatkan agar tidak mempercayai atau menyebarkan maklumat tersebut dan sentiasa merujuk saluran rasmi MOF yang mendapatkan maklumat yang sahih dan juga yang terkini. Untuk makluman, SARA untuk semua 2026 sebanyak RM100 telah disalurkan secara sekali beri kepada lebih 22 juta rakyat Malaysia dewasa melalui MyCard mulai 9 Februari 2026. Jadi jangan mudah terpedaya. Semak dulu sebelum sebar. Itulah bahayanya, ya, apabila kita cepat mempercayai info-info yang dikirimkan, terutama sekali dalam grup WhatsApp, ya. Jadi kita kena berhati-hati walau di mana jua berada. Dan Kak Nun nak sapa dulu, ya, rakan-rakan kita di TikTok Sandakan FM. Kita ada Mat Kilau, ya. Kita ada Malik, kita ada Kuya, kita ada Zodiac, kita ada Zarina Rina, kita ada Ahizul, kita ada Periuk Nasi. Tengok tu, Periuk Nasi pun ada. Simi Likiti juga ada bersama-sama kita. Dan juga Midamal, ramai bersama kita ni. QR ada, Syafiq ada, Nazar juga ada, Amruddin Udin juga ada, Miss Universe juga ada. Wow, Miss Universe. Kar juga ada, Gaming juga ada, ya. Kita ada Cendang, kita ada Chandra, kita ada Nur Liatika, ramai bersama-sama kita ni. Kita ada Ayah Khalif, kita ada Shirley, kita ada Am, kita ada Cantik Manis, kita ada Adam Aina, kita ada Din, kita ada Asim, kita ada Ii, kita ada Mida, Azri, Kam, Dira, Wirda, Chamina, Lomak, Muhammad, Cik, Ni, ramainya, Syafiq, Jong, Min. Terima kasih bersama Sandakan FM bersamamu, ya. Dan pelbagai info akan kita kongsikan bersama menerusi Zoom Sandakan FM bersamamu.

Kamu pernah kan nampak orang lain di media sosial yang hidup serba senang? Ada yang sampai mau bandingkan kehidupan derang dengan diri sendiri? Oke, hentikan berpikiran macam itu. Kadang yang kita nampak itu tidak seindah yang kita sangka. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Jadi hargailah kehidupan kamu dan syukurilah apa yang kita ada. Jangan pernah bandingkan diri kamu dengan orang lain, oke? Pesanan ini daripada saya.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu.
2: Terima kasih yang terus jauh di sana. Anda mendengar kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Sebab tidak pernah berfoto saya.
4: Betul.
5: Terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang FM, ada di Facebook, ada di TikTok.
6: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
7: Okey, dan antar saja ke talent water rakan-rakan FM Foto 9 5 8 9 5 8 5 8.
8: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Dan rakan-rakan kita di FB Sandakan FM, hantarkan salam-salam anda ya untuk Kak Nur bacakan. Baiklah, kita kongsikan info ini. Ini amaran ribut petir di tiga negeri sehingga satu tengah hari ini ya. Di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Melaka dan Sabah sehingga pukul 1 tengah hari ini. Kawasan terjejas seperti Port Dickson, Seremban, Rembau, Negeri Sembilan, Alor Gajah, Melaka Tengah, Melaka, di Sabah pula antara kawasan yang terlibat Tuaran, Putatan, Kota Kinabalu dan Penampang. Met Malaysia keluarkan amaran apabila terdapat tanda ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam. Amaran ini jangka pendek sah tidak melebihi 6 jam bagi setiap keluaran. Sekali lagi, bagi negeri Sabah, kawasan yang terlibat membabitkan kawasan pantai barat iaitu Tuaran, Putatan, Kota Kinabalu dan Penampang. Diramalkan ribut petir, hujan lebat dan angin kencang ya, dijangka sehingga pukul 1 tengah hari ini. Baiklah, terus kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu. Jangan menangis sayang, Safura dan Oni.

Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu. Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5

0: Hai semua, saya Siti Nurhaliza. Jangan lupa untuk dengarkan Sandakan FM bersamamu.
1: Terima kasih Tok T, ya, sentiasa bersama Sandakan FM. Okey, sebelum Kak Nur bacakan salam anda menerusi FB Sandakan FM dan juga TikTok Sandakan FM, ya, kita kongsikan dulu info ini di mana Jabatan Tanah dan Ukur Sandakan akan mengadakan program National Identification Correction NIC untuk pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah di Dewan Masyarakat Sandakan, ya, dalam program bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang pada 26 dan 27 September ini. Tujuan utama program adalah untuk memastikan ketepatan rekod maklumat hak milik tanah sentiasa tepat, lengkap dan teratur, sekaligus memudahkan urusan masa depan bagi mengelakkan sebarang masalah timbul apabila pemilik ingin melakukan urusan pindah milik, pembahagian harta pusaka atau transaksi rasmi lain pada masa hadapan. Jadi orang ramai digalakkan hadir ke program NIC ini untuk berurusan bersama Jabatan Tanah dan Ukur secara percuma 26 dan 27 September ini di Dewan Masyarakat Sandakan, ya. Ini program National Identification Correction, ya, NIC, untuk pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah, ya. Dan terima kasih buat Iman Akasha. Iman Akasha katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Nur jawab, ya. Dan katanya untuk juruteknik juga semoga sihat walafiat, senyum selalu. Salam Zoom ni ditujukan kepada Sandakan FM, ibu bapa di rumah, keluarga di mana saja berada. Nina di Sun Lamba, ucapan Sandakan FM, stesen pilihan terbaik, mekar unggul di mana sahaja bersiaran. Dan juga katanya Kak Nur, berhati-hati semasa balik nanti. Dan ini pula Jihad Bakar. Jihad Bakar, waalaikumsalam, ya, Kak Nur jawab salamnya. Ucapan buat adik, semoga sentiasa sihat selalu dan peringat sentiasa Sandakan FM, adiknya. Untuk adiknya katanya, Sandakan FM bersama Musa pagi. Dan ini pula Ken Rock, ya. Alicia dari Penampang, Kota Kinabalu. Salam buat si Ken katanya, yang ada di rumah tu sedang sakit. Kak Nur, suruh dia minum ubat. Alicia sayang dia. Wow. Okey, itu pesanan menerusi FB Sandakan FM. Jadi terus hantarkan salam-salam anda juga di FB. Ada masa lagi, ya. Dan ini daripada siapa yang bersama-sama kita ni. Terima kasih juga buat yang bersama-sama Bunga juga ada, ya, menerusi TikTok Sandakan FM. Kita ada siapa lagi ni, Siti sayang, selamat bertugas katanya, ya. Selamat bertugas Sandakan FM, pastinya terbaik. Wow, NDR Perfume juga ada. Terima kasih. Lima Dabal, Taufik, Tom, terima kasih. Waalaikumsalam. Moon juga ada, ya. Alicia, terima kasih. Ika, Ashraf, terima kasih. Terima kasih kerana anda setia bersama kami. Kita dengarkan lagu ini.

0: Selasa 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Lagu siapa yang kena?
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian

Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM, bersama pun terutama sekali buat rakan-rakan kita di FB Sandakan FM. InsyaAllah bersama lagi di lain kesempatan ya. Dan di FB berakhir di sini, namun Sandakan FM bersiaran hingga 7 malam. Terima kasih rakan-rakan kita di FB. Kak Noor nak sebut juga nama-nama diorang yang bersama-sama kita ni yang hantarkan pesanan ni. Iman Akasha ada, Jihad Bakar ada, Muhammad Syahir Hasbi juga ada, Kak Noor sayang katanya. Terima kasih semua ya. Baiklah, terus kekal setia bersama kami Sandakan FM bersamamu untuk di FB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat sejahtera. Bye-bye.

Kepada saudara muslimin dan muslimat sekalian, selamat menunaikan solat fardu zuhur. Dan sebagai panduan, solat fardu asar akan masuk pada pukul 3:11 petang.

0: Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, insyaAllah hari ini tajuk kita adalah berbeza budaya tetap bersaudara. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di dunia yang penuh kepelbagaian. Ada berbilang bangsa, bahasa, adat, dan budaya. Kadang-kadang perbezaan ini menimbulkan kekeliruan atau rasa asing. Tetapi sebagai seorang Muslim, kita diajar bahwa walaupun berbeza budaya, kita tetap bersaudara dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, tidak beriman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini mengajar kita bahwa ikatan ukhuwah itu lebih kuat daripada perbezaan budaya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhuma contohnya, berbeza latar belakang dan asal, tetapi hubungan mereka sangat akrab. Mereka saling hormat menghormati, mereka saling bantu membantu, dan mereka tetap menjadi teladan kepada kesetiaan dalam Islam. Inilah diajarkan kepada kita. Perbezaan asal-usul tidak pernah memisahkan mereka. Senang pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kehidupan seharian, kita boleh mencontohi sikap ini. Walaupun jiran, rakan sekerja, atau saudara jauh yang kita berbeza budaya, kita tetap boleh hidup harmoni. Kita belajar menghormati adat mereka, bersikap adil, dan bersikap prihatin. Kadang-kadang perbezaan itu menjadi peluang untuk kita belajar sesuatu yang baru, bukan sebab untuk kita berpecah. Membina ukhuwah antara orang berbeza budaya bukan perkara sukar. Ia bermula dengan sikap hormat, kata-kata manis, pertolongan kecil, dan menghindari prejudis. Bila kita hidup dengan semangat persaudaraan, perbezaan budaya bukan penghalang, malah menjadi kekayaan dalam masyarakat. Sidang muslimin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama menjaga ukhuwah, menghargai perbezaan, dan membawa kebaikan di mana sahaja kita berada. Dengan cara itu, kita bukan sahaja mencontohi akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tetapi kita juga membina masyarakat yang harmoni, damai, dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sidang pendengar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memelihara kita semua dan juga memperkuatkan persaudaraan, seterusnya memberkati setiap hubungan yang kita bina walaupun berbeza budaya. Wallahu a'lam bissawab.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

Ya, sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat tengah hari kepada anda yang baru saja mengikuti siaran kami ketika ini menerusi Zoom Sandakan FM. Yang bertugas, selamat bertugas. Yang memandu, selamat memandu. Dan yang peniaga-peniaga kita, ya, semoga rezeki hari ini berlipat ganda dari hari-hari sebelumnya. Dan utama satu tengah hari akan dapat ikuti tepat pukul satu tengah hari nanti. Semoga terus bahagia selalu di samping tugas yang diamanahkan dan juga di samping keluarga tercinta. Kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

Ya, terima kasih pada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. 12.34 minit tengah hari ketika ini.

Dan mungkin ada pernah berlaku ya perkara ni, terutama sekali tercekik ketika sendirian ya. Dan Kak Nur kongsikan menerusi Public Health Malaysia di mana tercekik ubat ya dalam seorang, makan pun kalau sendiri-sendiri di rumah tu kadang-kadang tercekik pula ya. Jadi tercekik ketika sendirian ni, ketahui bantuan kendiri sebelum terlambat ya, masih boleh batuk dengan kuat ya, teruskan batuk. Ini antaranya tekanan pada perut bukan dada ya. Maksudnya kursi itu kita tekan ya, tekanan pada perut bukan di dada ya, di bahagian perut. Genggam tangan ya di atas pusat ya, genggam tangan di atas pusat. Tujah ke dalam dan ke atas. Ini boleh gunakan penyandar kerusi yang kukuh ya. Tapi kalau macam rasa tidak dapat buat apa-apa, bertindak dengan segera, suka bernafas atau tidak boleh bercakap, boleh hubungi talian 999 ya. Ini perkongsian menerusi Public Health Malaysia.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: Sebelas pagi hingga tiga petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Kepada anda yang menyambut ulang tahun kelahiran, selamat hari lahir untuk anda ya. Yang menyambut hari perkahwinannya, happy anniversary, semoga berbahagia hingga ke janda. Yang bertugas tu, selamat menjalankan tugas anda. Semoga tugas yang dijalankan sepanjang hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Yang penting sekali kebahagiaannya sentiasa bersama kita dan kegembiraan untuk kita menjalankan tugas yang diamanakan. Dengan adanya kebahagiaan, kesejahteraannya yang tertanam dalam diri kita untuk menjalankan tugas, insyaAllah tidak ada tekanannya. Utama satu tengah hari akan dapat diikuti tepat pukul satu tengah hari nanti. Kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: Perubahan harga minyak dunia tidak menjejaskan perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perbelanjaan pembangunan bagi tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak terhadap subsidi dan ruang fiskal.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Menurut Akmal Nasrullah, kerajaan juga perlu mengimbangi beban yang ditanggung rakyat dengan kedudukan kewangan negara. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Dalam peri itu, harga minyak mentah dunia jatuh untuk hari dagangan keempat berturut-turut, didorong kebimbangan yang semakin reda terhadap gangguan bekalan susulan ketegangan di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate bagi penghantaran Oktober susut 4.52 dolar se-Amerika, iaitu 4.51% kepada 95.78 dolar Amerika setung. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November pula turun kepada 100.34 dolar Amerika setung. Permintaan terhadap sistem kerja fleksibel di Malaysia dijangka terus meningkat, selari dengan perubahan persekitaran pekerjaan yang didominasi generasi Z dan milenial. Ahli Majlis Perundangan Gaji dan Gig Negara, Profesor Madya Dr. Nur Hidayah Abdullah berkata, golongan muda kini lebih cenderung kepada budaya kerja yang tidak terikat dengan waktu dan lokasi pejabat.
2: Ya, saya lihat generasi sekarang lah, especially ya, mereka ni suka kerja yang lebih bebas, tak terikat. Jadi sebenarnya apabila mereka diberi peluang flexibility, maka motor kerja lebih baik. Ya, sebab saya pernah tanya ya, pelayan-pelayan saya, mereka kata mereka lebih suka kerja di rumah ataupun kerja di kafe, work from home, work from kafe. Jadi benda tu bagi mereka memberikan ketenangan. Ya, itu je, kalau ada anak-anak kecil untuk yang dijaga kan. Jadi mereka kata kalau kerja di rumah ni lebih selesa.
0: Beliau berkata Akta Pekerja Gig 2025 turut memberi perlindungan sosial yang lebih kukuh, namun pelaksanaannya masih memerlukan masa untuk dinilai. Menjangkaui kerjasama dalam bidang tradisi, hasrat itu yang ingin dicapai Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam misi kunjungan 3 hari ke Shanghai bermula hari ini. Kita terus

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga kepercayaan anda. <S- <S- <S-

Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam Malaysia Madani ya. Yang baru saja mengikuti siaran kami ketika ini bersama menerusi Zoom Sandakan FM. Dan kepada anda yang baru saja mengikuti siaran Sandakan FM, nak tahu apakah segmen-segmen Sandakan FM ya? Sebagai makluman, Evo Sandakan FM bersiaran pukul 6 hingga ke pukul 11 pagi. Zoom Sandakan FM 11 pagi hingga 3 petang. Sementara Santai akan bersiaran 3 hingga 7 malam. Dan 1.30 minit tengah hari nanti kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM. Jangan ke mana-mana, kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu. Bersama Judika. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja?

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

0: semua, saya Siti Nurhaliza. Jangan lupa untuk dengarkan Sandakan FM bersamamu.
1: Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Idi Joseph dalam berita Sabah FM. Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer, EKYC, sedang mengemaskini sistem bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPN berkata langkah itu susulan kesukaran sebahagian pemilik MyCard generasi baharu ketika menjalani pengesahan identiti menerusi sistem EKYC. Menurut JPN, beberapa sesi libat urus telah dan sedang dilaksanakan bersama agensi berkaitan serta penyedia EKYC bagi menangani isu berkenaan. Usaha itu juga bertujuan memastikan proses pengesahan identiti orang ramai dapat dilaksanakan dengan lancar. JPN berkata maklumat diperlukan telah disediakan dan pihaknya sedang memantau kemaskini sistem bagi mempercepat proses penyesuaian. Pengguna yang menghadapi masalah disaran merujuk institusi atau penyedia perkhidmatan masing-masing bagi mendapatkan kaedah pengesahan alternatif. Graduan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET perlu memanfaatkan kemahiran praktikal yang dimiliki untuk meneroka peluang baharu dan memacu inovasi negara, khususnya dalam mendepani perkembangan automasi, digitalisasi dan teknologi hijau. Ketua Pengarah Politeknik dan Kolej Komuniti PoliCC, Dr. Syamsuri Abdullah berkata kerjasama strategik dengan pihak industri melalui pemindahan teknologi memastikan kurikulum TVET sentiasa relevan dengan pasaran kerja. Beliau berucap pada Majlis Convocation Politeknik dan Kolej Komuniti Zon Sabah 2026 di Kampus Kota Kinabalu. Dr. Syamsuri turut mengingatkan graduan sentiasa mengamalkan budaya pembelajaran sepanjang hayat agar kemahiran yang dimiliki kekal relevan dalam mendepani lanskap ekonomi yang dinamik dan mencabar. Dalam pada itu, kadar kebolehan pasaran graduan TVET membabitkan PoliCC pada tahap membanggakan. Bagi tahun 2025, Politeknik mencatat 98.5% manakala 98.8% bagi Kolej Komuniti. Ketua Pegawai Eksekutif Sedafiat Sendirian Berhad, Datuk Awang Butamam Awang Mahmud berkata, pencapaian itu dipacu sinergi strategik bersama lebih 23,000 rakan industri di seluruh negara yang memastikan kurikulum ditawarkan sentiasa relevan dengan standard global. Menurut beliau, kemahiran tinggi yang dibekalkan menjadikan graduan PoliCC pilihan utama industri masa kini. Sementara itu, Pengarah Politeknik Kota Kinabalu, Muhammad Nur Abdul Halim menegaskan graduan TVET mempunyai kelebihan berimpak tinggi sebagai penggerak utama dalam mendepani era automasi, digitalisasi dan teknologi hijau. Program Sukan Muhibah Hari Malaysia 2026 menjadi platform mengeratkan hubungan silaturahim antara pengamal media dan pusat khidmat rakyat Dun Sungai Manila. Adun Sungai Manila, Dato' Haji Mubarak Tun Musa menyifatkan hubungan erat itu penting bagi memastikan penyampaian maklumat pembangunan kepada rakyat dapat disalur secara berkesan. Teks ucapan beliau dibacakan pemimpin pembangunan masyarakat PPM Sungai Manila, Rahmat Iskandar Ibrahim pada majlis penutupan program berkenaan di Sandakan. Rahmat ketika ditemui turut menyifatkan media sebagai rakan strategik utama dalam menyalurkan fakta sahih bagi menangani fitnah di media sosial. Program Sukan Muhibah, Anjuran Persatuan Media Sandakan, pemasa dengan kerjasama Pusat Khidmat Rakyat Dun Sungai Manila itu melibatkan pertandingan futsal dan bowling. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

dan pastinya beraksi Sukan Asia ke-20 ya. Dan pungutan pingat Sukan Asia ke-20 setakat 22 September 2026 11 pagi tadi, di mana Malaysia ya dengan pungutan dua gangsa setakat hari ini 11 pagi. Dan Malaysia juga di kedudukan ke-23. Dan kedudukan yang teratas yang pertama adalah negara China, disusuli dengan Jepun dan selepas itu Korea setakat hari ini. Di mana China telah mengumpul pungutan 39 pingat ya. 24 emas, 10 perak, 5 gangsa. Baiklah, terus ke kasih tiba bersama kami Sandakan FM bersamamu. Lagu ni daripada Rosa, Atas Nama Cinta.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, sekarang dah pukul 1.54 tengah hari. Dua petang nanti kita akan dengarkan lagu-lagu hiburan Mercy Zone Hits 2-3. Baiklah, sebelum itu kita kongsikan info ini. Harga minyak tidak ganggu perancangan pembangunan belanjawan 2027. Perubahan harga minyak dunia tidak mengganggu perancangan pembangunan negara menerusi belanjawan 2027. Kementerian Ekonomi mendapat komitmen perbelanjaan pembangunan diteruskan untuk tahun hadapan. Kenaikan harga minyak perlu diurus kerana memberi kesan kepada subsidi dan ruang fiskal negara. Perubahan harga Brent dianggap tidak menentu dan boleh berlaku disebabkan beberapa faktor. Perdana Menteri dan Kementerian Kewangan menyatakan kesan kenaikan akan diserap ke dalam kedudukan fiskal. Ya, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menjelaskan perancangan pembangunan negara untuk tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak dunia terhadap subsidi serta ruang fiskal negara. Baiklah, sampai di sini dulu Kak Nur bersama-sama anda menerusi Zoom Sandakan FM. Terima kasih untuk anda yang bersama-sama kami menerusi frekuensi 90.1 bersama langsung di RTMK, Medsos Sandakan FM, TikTok dan juga FB. Terima kasih juga buat penolong-penolong jurutera Saziri, Salma, Sarina. Terima kasih. Daripada Kak Nur, mengharapkan anda terus kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu. Santai 37 anda akan ditemani oleh DJ Didi. Assalamualaikum, Assalamualaikum Malaysia Madani dan selamat sejahtera.

bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

Syok Sarok kena putar di Sandakan FM.

0: aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Sebentar lagi, berita Sandakan FM. Berita Sandakan FM.

0: Fokus utama berita petang ini. Maharajan platform cungkil bakat seni Islam. Kelestarian alam fokus sawit Kinabalu 30 tahun akan datang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurki Sabat Kasim, berita Sandakan FM 22 September 2026. Berita sepenuhnya. Maharajan Kesenian Islam platform dalam mengekalkan konsep kesenian berunsurkan keagamaan. Program seumpama sekaligus wadah mencungkil bakat seni Islam dalam kalangan generasi muda. Senator Dato' Annabel Alias Suziana Perian berkata, konsep kesenian Islam perlu seiring dengan kemajuan teknologi digital namun tidak terpesong dari landasan agama. Beliau ditemui media pada Majlis Maharajan Kesenian Islam di Dewan Masjid Daerah Sandakan. Maharajan Kesenian Islam peringkat Daerah Sandakan diserikan dengan pertandingan Marhaban, Nasyid dan Kompang. Kelestarian dan pemeliharaan alam sekitar fokus kumpulan sawit Kinabalu dalam rangka hala tuju pembangunan bagi tempoh 30 tahun akan datang. Pengerusinya Dato' Hazim Mubarak Musa berkata, ulang tahun ke-30 sawit Kinabalu bukan sahaja menjadi ruang menilai pencapaian 3 dekad lalu, malah menetapkan sasaran baharu dalam mewujudkan nilai kepada masyarakat dan generasi akan datang. Katanya, komitmen pemeliharaan akan terus diperkukuh menerusi Pusat Konservasi Sungai Kinabatangan. Teks ucapan beliau dibacakan ahli lembaga pengarah kumpulan Datuk Zakaria Haji Muhammad Idris sepanjang sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia 2026 di Pusat Konservasi Sungai PIN Kinabatangan di Kinabatangan. Dalam pada itu, sambutan alam sekitar turut diserikan dengan aktiviti Fun Run 6 km, pertandingan masakan tradisional dan pertandingan menghasilkan replika hidupan liar menggunakan bahan kitar semula. Pertandingan replika menyaksikan SK Paris Kumpulan 1B muncul juara, manakala SK Paris Kumpulan 1A dan SK Batu Putih masing-masing naib juara. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
0: Berita seterusnya. Sektor swasta, badan bukan kerajaan NGO dan agensi kerajaan diseru untuk terus mengukuhkan kerjasama strategik demi membantu komuniti setempat. Ahli Dewan Negara Senator Dato' Annabel Alias Suziana Perian berkata, sinergi itu penting bagi memastikan saluran bantuan dan dana kebajikan dapat disampaikan secara berterusan kepada pihak yang memerlukan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program larian amal MAPIM di Kompleks Sukan Sandakan. Mengulas program, beliau berkata ia menjadikan bukti keberkesanan kerjasama pelbagai pihak. Sementara itu, yang dipertua MAPIM Sabah, Dato' Otto Sibik berkata pihaknya bersedia untuk menganjurkan program berkenaan pada masa hadapan. Berita cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang hujan di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah timur tenggara bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam. Ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Maharajan platform cungkil bakat seni Islam. Kelestarian alam fokus sawit Kinabalu 30 tahun akan datang. Berita disunting Salih Jikri. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Berkata laluan laman webnya, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Baiklah, untuk panduan kita bersama waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, hari ini 22 September 2026. Azan akan berkumandang pada pukul 3.11 minit petang. Terus tiap bersama-sama kami, Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Allah.

radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud muazin itu mendapat ampunan sejauh suaranya itu terdengar, dan semua makhluk hidup dan benda mati akan menjadi saksi baginya dan orang yang menghadiri solat tersebut. Dicatat baginya ganjaran 25 solat dan dihapuskan dari dosanya antara kedua solat itu.

0: Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, insyaAllah hari ini tajuk kita adalah berbeza budaya tetap bersaudara. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di dunia yang penuh kepelbagaian. Ada berbilang bangsa, bahasa, adat dan budaya. Kadang-kadang perbezaan ini menimbulkan kekeliruan atau rasa asing. Tetapi sebagai seorang Muslim, kita diajar bahwa walaupun berbeza budaya, kita tetap bersaudara dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, tidak beriman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini mengajar kita bahwa ikatan ukhuwah itu lebih kuat daripada perbezaan budaya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhuma contohnya, berbeza latar belakang dan asal, tetapi hubungan mereka sangat akrab. Mereka saling hormat menghormati, mereka saling bantu membantu, dan mereka tetap menjadi teladan kepada kesetiaan dalam Islam. Inilah diajarkan kepada kita. Perbezaan asal-usul tidak pernah memisahkan mereka. Senang pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kehidupan seharian, kita boleh mencontohi sikap ini. Walaupun jiran, rakan sekerja, atau saudara jauh yang kita berbeza budaya, kita tetap boleh hidup harmoni. Kita belajar menghormati adat mereka, bersikap adil, dan bersikap prihatin. Kadang-kadang perbezaan itu menjadi peluang untuk kita belajar sesuatu yang baru, bukan sebab untuk kita berpecah. Membina ukhuwah antara orang berbeza budaya bukan perkara sukar. Ia bermula dengan sikap hormat, kata-kata manis, pertolongan kecil, dan menghindari prejudis. Bila kita hidup dengan semangat persaudaraan, perbezaan budaya bukan penghalang, malah menjadi kekayaan dalam masyarakat. Sidang muslimin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama menjaga ukhuwah, menghargai perbezaan, dan membawa kebaikan di mana sahaja kita berada. Dengan cara itu, kita bukan sahaja mencontohi akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tetapi kita juga membina masyarakat yang harmoni, damai dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sidang pendengar, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara kita semua dan juga memperkuatkan persaudaraan, seterusnya memberkati setiap hubungan yang kita bina walaupun berbeza budaya. Wallahu a'lam bissawab.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Yes, Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu asar, 3:11 minit petang. Manakala untuk panduan kita bersama waktu solat fardu maghrib hari ini pula, azan akan berkumandang pada pukul 6:06 minit petang. Sekali lagi saya bersama-sama dengan anda di sini, DD, dalam segmen santai 3 petang hingga 7 malam. Terima kasih buat Kak Nur yang telah pun bersama-sama dengan anda dalam segmen Zoom dan juga berita 3 petang sebentar tadi. Dia akan terus temani anda jam ini hingga pukul 7 malam dengan pelbagai pengisian juga info-info semasa akan terus dibawakan bersama-sama dengan anda. Dan jangan lupa untuk jam ketika nanti kita ada segmen lawan lagu. Apakah lagu yang akan kita bawakan untuk anda? Nantikan terus ya bersama-sama kami di frekuensi 90.1. Jom kita lain dulu lagu ini. Anda sedang mendengar Sanakan FM bersamamu.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Sanakan FM. Sanakan FM.

Selamat petang untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sarekan FM. Pertemuan kita untuk petang Selasa hari ini 22 September 2026. Tahukah anda di mana hari ini merupakan sambutan untuk hari memperingati Hari Tanpa Kenderaan Sedunia, iaitu kempen yang menggalakkan masyarakat mengurangkan penggunaan kereta persendirian dan memilih cara perjalanan yang lebih lestari. Ada merekod Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyatakan 22 September sebagai tarikh rasmi yang digunakan untuk mempromosikan alternatif kepada penggunaan kereta. Ya, di mana pada hari ini setengah bandar atau kawasan akan menghadkan penggunaan kenderaan persendirian untuk tempoh tertentu dan membuka ruang jalan kepada pejalan kaki, penunggang basikal serta pengguna pengangkutan awam. Aktiviti seperti berbasikal, berjalan kaki, pameran dan juga program kesedaran alam sekitar juga boleh diadakan. Tujuannya untuk meningkatkan kesedaran tentang alam sekitar, menggalakkan usaha mengurangkan pencemaran udara, menggalakkan berjalan kaki dan berbasikal, menggalakkan penggunaan pengangkutan awam dan seterusnya mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan persekitaran dan juga membayangkan bagaimana kawasan bandar boleh menjadi lebih mesra pengguna. Jadi hari ini telah pun disiarkan untuk hari memperingati Hari Tanpa Kenderaan Sedunia. Ya, itu dia, dan teruskan setiap bersama-sama kami. Banyak lagi info akan dikongsi bersama anda selepas ini. Lain terus Sarekan FM bersamamu.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sandakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang.

Baiklah, anda boleh terus hantarkan salam-salam dedikasi anda petang ni bersama-sama dengan Didi menerusi talian WhatsApp kami 019-589-5858. Sebentar lagi, 4 petang, saya akan cemani anda pula untuk jam yang kedua. Kita akan layan live TikTok dan juga Facebook sebentar saja lagi. Yang memandu terus yang bersama-sama kami di kenderaan anda dan juga yang tengah santai-santai di rumah. Terima kasih. Terus layan 90.1. Jangan lupa boleh stream kami menerusi penstream langsung di RTM. Klik dengarkan Salakan FM di mana jua pada bila-bila masa. Yang penting betul-betul percuma. Salakan FM bersamamu.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan kami untuk petang ini, di mana jua anda dapat ikuti siaran FM 90.1 dan juga stream kami terus menerusi RTM. Klik dengarkan Sanakan FM di mana jua anda berada. Dan betul-betul percuma dengan audio yang lebih berkualiti. Saya Didi masih bersama dengan anda untuk jam yang kedua. Hai, selamat petang untuk anda yang berada di rumah, di tempat kerja anda, di premis perniagaan anda dan juga di kenderaan anda. Terima kasih terus layan Sanakan FM dari 6 pagi tadi bersama dengan tim Agai, lepas itu bersama Kak Anur dan Didi hingga ke pukul 7 malam ini. Juga untuk kawan-kawan kita ya di TikTok, kita ada Cinta, kita ada Ami Aiman. Assalamualaikum Didi. Waalaikumsalam Nur Syahidah. Queen G ketika ini sedang mencuci kain sambil lain Sanakan FM. Sona Galau, nyanyi dulu kau. Sekejap kita nyanyi, okey? Kita sapa dulu rakan-rakan kita. Kita ada Al Gadavi, ada yang semayang bos sini, Puan Anissa. Semoga cepat sembuh Puan, selesma teruk. Inilah dia, kalau kita pergi klinik di mana-mana ya, macam musimnya juga, mungkin gara-gara akibat daripada jerebu kan, yang mungkin ada sisa-sisa yang berbaki lagi. Jadi itulah menyebabkan ada setengah daripada kita yang dihindari dan juga menghidap penyakit selesema dan juga batuk. Jadi segera berjumpa dengan doktor ya, jangan biar lama-lama, nanti boleh menyejaskan anda punya tugas-tugas penting. Apatah lagi macam kami bekerja dengan peti suara ini, menggunakan suara ini, harus dijaga. Okey, kita ada lagi kawan-kawan lain. Jamar, terima kasih Jamar. Gigi juga terima kasih. Aimi terima kasih. Riva terima kasih. Panas betul di lahad datua di sini, walaupun macam petang dia tidak hujan, tapi dia punya haba tu memang sangat-sangat panas ya. Baiklah, dan juga kita nak kongsi bersama dengan anda ini info berkenaan dengan Sukan Asia ke-20, di mana Sukan Asia untuk tahun ini berlangsung di Jepun, melibatkan wilayah Aichi dan juga Bandar Nagoya. Bertemasya ini berlangsung pada 19 September lepas hinggalah 4 Oktober 2026 ya, yang mana Didi kongsi untuk anda, setakat ini China mendahului pungutan pingat 24 emas di hadapan, diikuti dengan Jepun, tuan rumah 8 pingat emas, dan juga Korea Selatan 5 pingat emas. Di mana Malaysia? Kita dekat Malaysia setakat ini tempat yang ke-23 dengan pungutan 2 pingat gangsa. Ya, nampak kita doakan kita punya atlet untuk terus menyemarakkan lagi dan juga menyumbang lebih banyak pingat selepas ini untuk negara kita Malaysia ya. Jom kita lain lagi lagu, terus hantarkan lagu permintaan anda di ruangan komen dan juga salam-salam anda menerusi WhatsApp kami. Dia akan bacakan sebentar lagi. Kita lain dulu lagu ini. Kita ada Nana Sheme, ini dia Hantu Atau Buaya. Anda sedang mendengar Sanakan FM bersamamu.

love you. Jangan cepat percaya ya perkataan I love you itu dari mulut seseorang. Jangan cepat terpancing kan. Sebenarnya untuk mengungkapkan perkataan I love you, aku sayang kau, itu adalah bukan satu perkara yang mudah ya. Dan mengambil ataupun memakan masa yang agak lama juga sebenarnya ya. Betul lah orang bilang, dari mata turun ke hati, tapi tidak semudah itu. Baiklah, dan mengambil masa yang agak lama ya untuk kita mengenali seseorang itu, dan maka dengan itu lahirlah seterusnya perasaan bibit-bibit cinta. Hai. Baiklah, terima kasih untuk anda yang masih bersama-sama kami di Sarangan FM untuk petang ini. Hai kawan-kawan di Facebook, Fiza, selamat petang Fiza. Assalamualaikum Abang Didi. Waalaikumsalam Fiza, apa khabar Fiza? Juga kita ada Malik di Nusantara, selamat petang Didi, selamat tugas kami. Terima kasih untuk Sarangan FM buat kami warga Salakan sentiasa terhibur di radio bersamamu. Wow, Malik, terima kasih Malik. Juga kita ada Lina Lenot, mantap, terima kasih Lina, apa kabarnya. Lagi kita ada Nisha Samsudin dari Lahdatu, adik aja nih kan. Juga ada Murad Khan, waalaikumsalam. Kak Zafira, waalaikumsalam. Man, ha, boya itu bahaya kata Song Gokong, dia siluman. Lagi kita ada Tulang, apa kabar Tulang, selamat datang. Gerai Singa Mata minta lagu El Amir belanya, wajah kesayangan hamba, boleh kayak bully, tak ada masalah tu. Lagi ada Noldi dari Pamol, Wawa Hamira. Hai Nuang, assalamualaikum, selamat petang, terima kasih kawan-kawan kita. Baiklah, Didi nak kongsi bersama-sama dengan anda menerusi bacaan yang dipetik dalam portal APIMS ya. Ini merupakan indeks pencemaran udara untuk hari ini 22 September 2026. Disandakan bacaan IPU-nya 77, di Tawau 72, di Kota Kinabalu 79 ya. Itu bacaannya. Di Sarawak masih lagi tinggi, mencecah sehingga 172 di beberapa kawasan. Jadi sehubungan dengan itu, dinilai kongsi bersama dengan anda, orang ramai ditegaskan agar tidak melakukan sebarang pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara kita. Pembakaran terbuka bukan saja mencemarkan udara dan membahayakan kesihatan, malah merupakan satu kesalahan undang-undang yang amat serius. Pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerebu juga akan menambah kesan yang lebih buruk lagi terhadap alam sekitar kita ya. Jadi di bawah seksyen 329A/2 atau 29B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, individu atau mana-mana pihak yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tegas kompaun maksima sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan atau tindakan mahkamah, denda sehingga RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar, dan hentikan pembakaran terbuka berkuat kuasa serta merta. Terima kasih yang baru masuk live TikTok kita, Ah Boy, selamat petang Ah Boy. Murah, terima kasih. Jangan lupa terus tap-tap belanja tap-tap untuk petang ini, okay? Noah Saharion, terima kasih Noah. Baik, jom kita layan lagi lagu. Lepas ini dinilai kongsi bersama dengan anda info berkenaan dengan bayaran penghargaan SARA 2026 RM100 yang bermula 28 September ini adalah palsu, okay? Jangan dapat percaya. Kejap lagi dikongsi untuk anda. Kita layan lagi lagu untuk petang ini. Ini dia, kita di Event 17, Jangan Paksa Rindu. Anda sedang mendengar Sarangan FM bersamamu.

0: Pemerintah disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan. Lawan lagu!
1: Lawan lagu!
2: Lawan lagu!
1: Lawan lagu!
2: Lagu!
0: Setiap hari Selasa, 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu.
1: Lawan lagu!
2: Lawan lagu!
0: Lagu siapa yang

Pada judul lagu bersama dengan Flybands, kasih berubah. Nak dengar banyak lagu-lagu retro, lagu-lagu lama yang mengimbau memori kenangan lama anda. Anda boleh dengarkan sebentar saja lagi, 4:30 petang hingga ke pukul 7 malam, menerusi lagu-lagu dalam segmen Malam Segar, iaitu Santai Kenangan. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan kita, Muhammad Khairul Afandi Padu. Terima kasih Afandi Balas. Seperti yang dikongsi untuk anda tadi, ada disebarkan di grup-grup taman, grup aci-aci, ya, grup family, berkenaan dengan bayaran penghargaan SARA 2026, RM100 yang bermula 28 September 2026 ini, ya. Itu adalah maklumat ataupun berita palsu. Jadi jangan sebar lagi, stop, berhenti, ya. Dan maklumkan juga kepada keluarga anda, rekan-rekan, kalau ada terbaca berkenaan dengan bantuan penghargaan SARA 2026 ini pada 28 September ini, itu merupakan maklumat palsu. Sekali lagi, jangan mula terpedaya, semak sebelum sebar. Okay, apapun, terima kasih kawan-kawan yang masih bersama kita. Michael Angelo, thank you Ketua, remind me. Ya, mesti kita sama-sama saling ingat mengingatikan Ketua, ya. Aga Zafira, Kenny, sambutan di Sandakan FM bersama aku. Wow. Apa khabar Kenny? Boy Lupus, selamat petang Boy Lupus. Umar Ashraf dari Karamunting, terima kasih. Kita ada Mar juga, Zeron, ah boy, terima kasih. Bro Jali, terima kasih. Mouse Adventure, terima kasih. Jom kita lain lagi lagu sebentar lagi yang pasang petang. Terus kita bawakan untuk anda berita dari Sabah FM. Jadi kembali bersama dengan anda sebentar lagi. Jangan lupa, kita akan bawakan untuk anda hiburan untuk jam yang ketiga, iaitu segmen Lawan Lagu. Jom kita lain dulu lagu ini, Adira Suhaimi. Ini dia, Sayang Orang Sama. Lain terus Sarakan FM bersamamu. Oh,

0: Kemenangan dengan lagu-lagu retro. Let's go. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang untuk anda. Terima kasih yang masih lagi terus layan FM 90.1. Saya Didi masih bersama-sama dengan anda. Itu dia lagu bersama dengan Bob Reza, Ku Pendam Rindu, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1987. Lagu ini sudah berusia 39 tahun. Nah, untuk Miles dan juga geng-gengnya ya, FYP viral di TikTok ini, yang mengenakan pakaian zaman 70-an. Kalau kamu nampak tu kan, dorong di renobot tu. Semoga terhibur, okay? Dan kawan-kawan yang sedang memandu dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, semoga sampai ke rumah dan juga ke destinasi yang tertuju dengan selamat, insyaAllah. Terima kasih terus menjadikan Sarakan FM frekuensi ini teman setia pemanduan anda. Saya akan temani anda hingga ke pukul 7 malam ini. Sebentar lagi utama 5 petang terus kita bawakan untuk anda. Dan petang ini dalam segmen Lawan Lagu, kita ada 3 pusingan, yang mana lagu-lagu telah pun disediakan atau lagu apa, anda kena terus dengar kami di 90.1. Jangan lupa stream kami menerusi RTM Klik. Kawan-kawan kita di TikTok juga, terima kasih yang bersama-sama kami untuk petang ini, temani Didi dari pukul 4 petang tadi. Terima kasih semuanya. Dan yang sudah selesai kerjanya, alhamdulillah, yang masih lagi bekerja, bertugas ataupun baru masuk kerja shift malam ini, selamat bertugas untuk anda semua. Kami akan terus temani anda hingga ke pukul 7 malam ini. Seperti biasa, 7 malam kita akan sambung siar pula menerusi siaran Rakan Tugas di Sabah FM. Bagus. Jom kita bersama Shalalalala dengan kumpulan yang sangat-sangat popular 90-an dan juga awal tahun 2000. Ini dia Vega Boy. Shalala untuk anda, Sarakan FM bersamamu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: ia berpotensi menjadi pemangkin kepada aktiviti pelancongan dan ekonomi masyarakat setempat. Nur Hidayah Anwar, RTM.
1: Malaysia kekal di tempat pertama petunjuk ekonomi Islam global bagi tahun ke-12 berturut-turut. Ketua Pengarah Jakim, Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pencapaian itu mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai antara peneraju ekosistem halal global. Katanya, Jakim turut mengiktiraf 96 badan persijilan halal dari 49 negara dan wilayah setakat 21 Ogos lalu. Beliau berkata, Sidang Kemuncak Halal Global 2026 menjadi wadah memperkukuh tabir urus, standard serta jaringan kerjasama halal di peringkat antarabangsa. Kira-kira 26 juta liter susu segar masih perlu diimport setahun bagi memenuhi keperluan negara. Timbalan Dekan Fakulti Perubatan Veterinar UNISA, Dr. Nur Syahira Ibrahim berkata, tahap sara diri SSL susu segar negara hanya sekitar 62% pada 2024. Katanya, daripada keperluan 69 juta liter, kira-kira 43 juta liter dihasilkan dalam negara. Manakala bakinya perlu diimport. Beliau berkata peningkatan pengeluaran perlu memberi tumpuan kepada produktiviti lembu, kos makanan ternakan, iklim, teknologi dan tenaga kerja mahir. Kerajaan menyasarkan SSL susu segar 100% menjelang 2030. Berita seterusnya. Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, Malaysia memenangi pingat emas pertama. Kejayaan itu diraih menerusi atlet karate Adiola Fee Robert dalam acara komite wanita bawah 55 kg selepas menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 dalam aksi akhir. Dalam pada itu, atlet wushu negara Tan Chong Min terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa dalam acara gabungan Nan Kuan dan Nan Do wanita. Ia gara-gara kesilapan ketika mendarat dalam rutin Nandao. Chong Min mengumpul 19.389 mata secara keseluruhan. Pingat emas menjadi milik wakil China, Jiang Yaling. Perak diraih Daria Latishiva dari Uzbekistan. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan 28 pingat emas, 12 perak dan 7 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Kazakhstan, Korea dan Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu.

0: kamu. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia Madani, selamat sejahtera untuk anda semua. Terima kasih yang masih lagi terus setia mendengarkan frekuensi ini 90.1 dan juga penerima langsung di RTM Klik. Jam ketiga, 5.23 minit petang. Saya Dini masih bersama-sama dengan anda untuk petang Selasa hari ini, 22 September 2026. Dan seperti biasa, setiap Selasa kita bawakan untuk anda segmen petang ini, iaitu segmen Lawan Lagu.
2: Dua lagu, satu juara. Lawan Lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Salakan FM. Lawan Lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Salakan FM bersamamu.
1: Ya, suara anda penentu juara. Macam mana suara anda ini kan? Mudah secaranya, hubungi saya di Gonti. Dan ini di talian mesra kami 0896685688 dan juga 0896711855. Jangan telefon dulu, kita dengar dulu lagu untuk pusingan yang pertama. Liana, biasa dengar di radio, sekarang boleh tengok live sudah. Hebat kan, boleh tengok live. Hai Liana, terima kasih kawan-kawan di TikTok bersama-sama kami. You user Cikgu Morris Midin dari SM Katalupi, terima kasih. Baik, ini dia pusingan yang pertama kita bawakan untuk anda, di mana bersama dengan penyanyi daripada kumpulan yang memang popular. Bila saya cakap pasal penyanyi memang popular ni, anda akan terngiang-ngiang lagu-lagu popular mereka pada tahun itu ya. Baiklah, untuk yang pertama ni saya perkenalkan bersama dengan anda, di mana kita akan dengarkan dua buah lagu daripada kumpulan Ekspedisi, sebuah kumpulan rock kapak Malaysia yang diasaskan oleh JS Kevin pada tahun 1988 dan pada awalnya dianggotai oleh Mail, Izo, Manto, Ben dan juga Yazid yang asalnya dari nama Tragedy. Tidak lama selepas tu berlaku pengunduran dua orang anggota awal, iaitu Man dan juga Yazid. Ekspedisi memulakan karier mereka dalam bidang personal rock tanah air menerusi album Darjah 1 1990, diikuti album Timur Barat 1992 dan Kita Pengyu 1994, dan juga album keempat Brutal 1997. Merupakan album terlaris yang terjual sehingga melebihi 450,000 ringgit unit ya, serta meraih anugerah 4 kali platinum dan tersenar dalam top 5 kategori album rock terbaik dan juga beberapa buah persembahan di Anugerah Industri Muzik 1998. Itu sedikit latar belakang untuk kumpulan Ekspedisi. Lagu pertama untuk pusingan pertama ini, kita dengarkan lagu ini.

daripada ekspedisi hentian ini. Sabar, sabar peminat ekspedisi ya. Belum kita dengar lagu kedua ni. Atau kamu sudah dapat agak ni lagu kedua apa ni kan? Untuk pusingan pertama ni, sudah ada yang telefon kita. Sebentar, saya layan panggilan anda ya. Jom dengarkan lagu kedua untuk pusingan yang pertama.

0: itu dia sebuah lagi lagu daripada ekspedisi yang disediakan untuk kita bersama. Hentian ini dan juga CINTA Cinta. Jadi ini dia, telah mesti lagi terbuka untuk anda. 6685686711185. Selamat petang. Hello, selamat petang. Siapa di talian? Alah, saya rasa dia di kenderaan kali ni kan. Kamu telefon dia balik ya. Hello, selamat petang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam tadi saya nampak kakak di TikTok kan?
1: Iya, iya.
0: Ah, jadi cinta atau hentian ini?
1: Yang kedua.
0: Cinta ya?
1: Cinta.
0: Okey, satu dan untuk cinta. Terima kasih Galila. Assalamualaikum. Ah, itu dia. Kita lain lagi pemanggil seterusnya. Selamat petang.
2: Ya, selamat datang.
0: Ya, siapa di sana?
2: Nazrin dari Batu Tujuh.
0: Siapa-siapa?
2: Nazrin
0: Batu Tujuh. Nazrin. Nas, apa kabar Nas? Balik kerja sudah Nas?
2: Ya, balik kerja.
0: Alhamdulillah. Jadi Nas, peminat tegar ni, ekspedisi semestinya Nas ya. Lagu-lagu yang dinyanyikan oleh ekspedisi, mana yang menjadi pilihan petang ni? Hentian ini ataupun CINTA?
2: Yang pertama.
0: Yang pertama, hentian ini. Baiklah, terima kasih Nas. Assalamualaikum. Itu dia, Nas memilih lagu hentian ini. Baiklah, lagu hentian ini dikeluarkan pada tahun 1997 melalui album studio mereka yang bertajuk Brutal. Hello, selamat petang.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa di sana?
3: Aisyah dari Batu 10.
0: Siapa Aisyah?
3: Ya.
0: Aisyah dari Batu 10. Aisyah, peminat ekspedisi ni Aisyah ya. Mantap. Jadi Aisyah, hentian ini atau CINTA?
3: CINTA.
0: Oh, nyanyi sikit boleh?
3: CINTAKITA.
0: Lagi?
3: Itu saja.
0: Itu saja ya. Terima kasih. Kita bagi tepukan untuk saya isyakan. Mantap Aisyah. Baik. Dan lagu CINTA ini, bagaimana lagu kumpulan rock daripada ekspedisi yang dikeluarkan pada tahun 1990 menerusi album debut mereka yang bertajuk Darjah Satu. Baik, kita terima lagi pemanggil. Hello, selamat petang.
4: Hello, selamat petang.
0: Selamat petang, siapa di sana?
4: Dia
0: teman
4: Muan.
0: Lia?
4: Dia.
0: Insan pertama. Jadi mana satu dia? CINT atau hentian ini?
4: CINTA.
0: Nanya sikit.
4: CINTA.
0: Oh, baik, itu dia. Kita sejumpa pemenang. Terima kasih dia. Dari Taman Mawar. Jadi nampaknya lagu CINTA mendapat 3 undian dan seterusnya menewaskan lagu hentian ini. Nazrin, bersabar Nazrin. Lepas nasi Nazrin boleh telefon lagi. Ada lagu-lagu yang kita sediakan lagi lepas ni, okay? Jom kita dengarkan lagu yang mendapat undian tertinggi untuk petang ni menerusi pusingan yang pertama. Lawan lagu Salakan FM bersamamu.
5: Juara pusingan yang pertama, lawan lagu.
6: Lawan

0: Ramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir mahupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Jika anda sakit atau mengalami kecemasan perubatan menjelang hari peperiksaan, sila berhubung terus dengan pihak sekolah. Calon yang dirawat di hospital masih berpeluang menduduki peperiksaan di ward hospital selepas mendapat pengesahan doktor dan penyeliaan pegawai peperiksaan.
1: Sonar FM bersamamu.

0: Selasa 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Lagu siapa yang kena?
1: Okay, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sanakan FM. Untuk anda yang baru bersama-sama kami petang ini, hai, saya Didi dan saya bawakan untuk anda ketika ini segmen setiap hari Selasa, dan kita bawakan untuk pendengar-pendengar Sanakan FM untuk memilih lagu-lagu yang kita sediakan, dan anda boleh undi lagu itu menerusi talian mesra kami dengan cara hubungi kami di talian 089-669-661-185 dan juga 668-568. Masih teringat nombor lama kan? Dan kita sediakan beberapa buah lagu untuk anda undi. Lagu mana yang mendapat undian tertinggi itu akan kita dengarkan secara penuh ya. Kawan-kawan di Facebook, terima kasih. Di TikTok tadi, terima kasih. Di WhatsApp Sanakan FM, terima kasih. Fiza, Abang Didi, selamat petang. Selamat petang juga ya. Okay, Abang Didi minta lagu Fiza nak dengar lagu ini untuk adik saya yang tersayang, Mama Syarizan. Lagu Teh Hijau Tulus. Oh, tengah minum teh ni kan kalau begini. Kak Safira, terima kasih. Jihad, terima kasih. Rian Saputra, terima kasih juga ya. Kawan-kawan yang mendengarkan menerusi RTM Klik, terima kasih. Iman Akasha, terima kasih. Baik, pusingan yang seterusnya. Lagu ini, tajuk lagu kedua-dua lagu ini bermula dengan huruf S. Kalau tadi daripada artis Ekspedisi, ini pula tajuk lagu dia dua-dua sama bermula dengan huruf S. Dan ini lagu Om Putih ya, lagu English lah. Jadi kita sediakan lagu yang pertama. Kita ada lagu pusingan kedua lagu ini.

Itu dia lagu untuk pusingan kedua. Kita ada Guns N' Roses dengan tajuk lagunya Sweet Child of Mine. S lah S ya. Dan lagu ini ditentang oleh lagu yang juga bermula dengan huruf S tajuk lagunya. Dengarkan lagu

0: Jordan and Still Hard, She's Gone. Kita ada Sweet Child of Mine dan juga She's Gone. Dua-dua bermula dengan huruf S. Tunggu apa lagi? Jom kita layan pemanggil ini. Selamat petang.
1: Hello, assalamualaikum, Dik.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
1: Lagu untuk petang ini.
0: Nomor dua, Dik. She's Gone, ya?
1: She's Gone.
0: Okey, yeah. Mantap. Boleh nyanyi ke tu lagu?
1: Tidak dapat, Dik. Mandu,
0: Mak. Okey. Terima kasih, brother. Hello, selamat petang. Hello, siapa di sana? Hello? Hello, selamat petang. Ya, siapa di sana?
2: Fatra.
0: Sweet Child of Mine ataupun She's Gone. She's Gone, itu dia. Terima kasih, Fatra. Jom kita lain lagi pemanggil ini. Hello, selamat petang. Ya, siapa di sana?
3: Sharifah.
0: Sharifah, She's Gone atau Sweet Child of Mine?
3: She's Gone.
0: She's Gone, itu dia. Terima kasih. Oleh kerana orang bilang cepat betul lagu itu menang, kan, kita bagilah 5 undian, kan, ya. Hello, selamat petang.
4: Hello?
0: Ya, hello. Siapa di sana?
5: Hello, Brother Sam sini.
0: Oh, Brother Sam. Sweet Child of Mine atau She's Gone?
5: Tidak mana.
0: Yang mana satu?
5: Nomor dua.
0: Itu dia. Terima kasih, Brother Sam. Lagi satu undian untuk She's Gone. Dan ini pemanggil yang seterusnya. Yang terakhir lah, saya rasa. Hello, selamat petang.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
6: Dalam rambutan.
0: Batarai, She's Gone atau Sweet Child of Mine?
6: Yang pertama,
0: Sweet Child of Mine, ya?
6: Okay.
0: Satu undian untuk Sweet Child of Mine. Empat untuk She's Gone. Kenapa kita ambil lagi? Hello, selamat petang.
7: Hello.
0: Ya, siapa di sana? Ya,
7: Cik Kamal.
0: Jadi mana satu ni, Cik Kamal? Pilihan Cik Kamal ni, Sweet Child of Mine ataupun She's Gone?
7: She's Gone.
0: Kisah habis, Ma?
7: Ya, nombor dua.
0: Terima kasih, Cik Kamal. Assalamualaikum.
7: Salam.
0: Itu dia, kita sejumpa pemenangnya. 5 undian untuk She's Gone dan juga 1 Sweet Child of Mine. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita layan lagu ini. Juara pusingan kedua. Lawan lagu Sandakan FM bersamamu.
8: Juara. Pusingan yang kedua, lawan lagu.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sandakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sandakan FM bersamamu.
3: Suara anda berhenti juara. Itu dia juara untuk pusingan yang kedua ya, bersama dengan lagu She's Gone, nyanyian Still Heart, di mana lagu yang dikeluarkan pada tahun 1990. Ya, terima kasih yang masih terus kekal bersama-sama kami. Semoga terhibur dengan lagu-lagu telah pun diputarkan untuk petang ini dan juga lagu-lagu yang menjadi undian ramai menerusi talian mesra di Konti ya. Tiba kita ke pusingan yang terakhir. Kalau tadi kita ada artis lelaki, ada ekspedisi ya, ada Still Heart, jadi kali pula kita bersama dengan artis wanita. Di mana seorang artis yang memang terkenal dan juga digelar sebagai Ratu Rock Malaysia, penyanyi, pemuzik, pelakon ya, yang memulakan kerjaya dengan menyertai kumpulan Moonraker dan The Boys yang terkenal menerusi lagu Dua Insan Bercinta Suatu Ketika Dahulu. Baiklah, saya rasa anda tahu siapa dia. Ini dia bersama dengan Ella dan dua buah lagu yang disediakan untuk petang ini. Lagu yang pertama, pusingan terakhir daripada Ella.

Bercinta. Itu dia, dua insan bercinta. Ini Ella bersama dengan The Boys, yang mana lagu dikeluarkan pada tahun 1986 menerusi album sulung mereka Ella and The Boys. Pada lagu ini ditentang juga lagu daripada Ella, ini dia.

0: Lagu Sepi Sekuntum Mawar Merah. Tanya daripada Ella yang kita sediakan untuk anda petang ini. Jadi anda boleh telefon Didi seperti biasa. Telefon surat kita di 089-668-568 dan juga 671-185. Kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, selamat petang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
0: Ratu Lok Malaysia, dua insan bercinta atas sepi sekuntum mawar merah.
1: Aku pilih nombor 2 di, tapi bilang si Mada nombor 1
0: kan. Oh, jadi ikut si Mada lah kan? Ngam-ngam pula kamu dua orang di situ, dua insan bercinta. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Satu undian untuk dua insan bercinta. Selamat petang.
2: Selamat petang, Dek.
0: Ya, siapa di sana?
2: Ya, Ryan.
0: Iya. Ryan dari?
2: Litat.
0: Bandar Litat ini kali. Ryan, mana satu ni? Dua insan bercinta atau sepi sekuntum mawar merah?
2: Nomor dua,
0: sepi sekuntum mawar merah. Mantap. Terima kasih, Ryan. Assalamualaikum. Satu undian untuk sepi sekuntum mawar merah dan juga satu undian untuk dua insan bercinta. Siapa di sana?
2: Patren ini.
0: Jadi dua insan bercinta atau sepi sekuntum mawar merah?
2: Yang nomor dua di.
0: Nomor dua, sepi sekuntum mawar merah ya. Baik, terima kasih Patren. Assalamualaikum. Sepi sekuntum mawar merah SSMM. Dua untuk SSMM, satu untuk dua insan bercinta. Selamat petang, siapa di talian? Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa di sana?
2: Hello,
0: Titi. Siapa tu?
2: Saya, Ardi 32.
0: Dua insan bercinta atau sepi sekuntum mawar merah, Ardi?
2: Saya pilih nomor satu.
0: Nomor satu. Jadi, terima kasih. Jadi seri ni. Satu lagi pemanggil terakhir adalah penentu untuk kita dengarkan mana satu lagu yang menjuarai untuk pusingan yang ketiga. Selamat petang
3: Kak Lela kembali.
0: Dua insan bercinta atau sepi sekuntum mawar merah?
3: Dua insan bercinta.
0: Itu dia. Terima kasih Kak Lela. Assalamualaikum. Ya, dan kita sudah ketahui siapakah juara untuk pusingan yang terakhir ini. Terima kasih untuk pemanggil-pemanggil kita, kawan-kawan yang mendengarkan kita untuk petang ni. Mana lagu yang tak dapat kita dengarkan tu, dapat nanti kita pusing lain hari ya. Apapun jam kita dengarkan, ini dia juara lagu untuk pusingan yang ketiga, segmen Lawan Lagu Selangor FM bersamamu. Lain terus 90.1 teman setia anda.
4: Juara pusingan yang ketiga, Lawan Lagu.

FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Sudah pukul 6.1 minit petang, jam terakhir. Saya Didi masih bersama-sama anda. Terima kasih kawan-kawan yang terus mendengarkan kami sejak pukul 6 pagi tadi. Dan kita akan bersama lagi pada minggu depan di waktu dan hari yang sama untuk segmen lawan lagu setiap Selasa 5.20 minit petang. Baiklah, untuk panduan kita bersama, waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, azan akan berkumandang pada pukul 6.06 minit petang sebentar sejak lagi. Selepas itu kita terus bagikan untuk anda bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim dan terjemahan menerusi segmen Kalamullah. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umatnya, "Ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh," yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan.
2: Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtal min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Realiti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Awang Had Wanizam bin Haji Awang Damit. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah An-Nisa ayat 34 hingga 35. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Rizlan bin Haji Apin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات

حافظات للغيب بما حفظ الله.

واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن

0: doa, taubat dan zikir bersama dengan Abdul Salam. Sementara tadi telah pun berkumandang azan solat fardu maghrib 6.06 minit petang, dan manakala azan solat fardu isyak hari ini pula akan masuk pada pukul 7.15 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus siap mendengarkan siaran Serakan FM dalam segmen Santai Kenangan.
1: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro. Let's go. This is your radio. Turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Serakan FM bersamamu.
0: Ya, terima kasih yang terus jam kami menerusi RTM Klik. Saya Didi masih lagi bersama-sama dengan anda untuk jam yang terakhir, dan Didi nak kongsi untuk anda menerusi portal berita RTM yang mana baru saja dikeluarkan gempa bumi lemah dengan magnitude 4.4 dikesan berlaku di kawasan perairan Batu Pahat Johor pada pukul 4.55 minit petang tadi, di mana pusat gempa dikesan pada koordinat 71.7 utara, 110.207 timur dengan kedalaman 10 kilometer. Kegaran dirasai di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Selangor serta sekitarnya. Bagaimanapun, Malaysia akan terus memantau keadaan dan dari semasa ke semasa, dan penduduk yang merasai gegaran diminta mengisi borang selidik daripada Met Malaysia. Ya, itu dah dapat dikongsi bersama dengan anda. Mungkin anda boleh tanya kabar keluarga, kawan-kawan anda yang tinggal di Johor terutamanya atau di sekitarnya berkenaan dengan bagaimana perasaan ataupun pengalaman mereka tadi petang. Adakah mereka turut merasai gegaran tersebut ataupun macam mana? Ya, apapun diluarkan, semoga Malaysia sentiasa dalam keadaan aman makmur, ya, sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita terus hidup dalam keadaan yang selamat, harmoni dimanapun kita berada. Jom layan lagi lagu ini dia, kita dari Air Supply, Goodbye. Untuk anda, jangan goodbye dulu, kembali selepas ni di bersama anda Santai Kenangan.

0: jabatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM Santai Kenangan. Mungkin ada yang sudah awal makan malam kan di rumah tu. Selamat menjamu selera rutinnya ya. Lepas maghrib semua makan. Habis jam 7 tu sudah rehat ya. Tunggu isyak pula. Lepas tu berbual-bual dengan keluarga di rumah, dengan anak-anak ya. Apapun Didi nak kongsi bersama dengan anda lah. Ini lebih kurang lebih kepada sifat minimalis ya. Di rumah kita pun sudah jadi semak ya. Tapi di rumah orang mungkin itulah yang dia perlukan. Kerusi belajar yang anak sudah tak guna tu, periuk lebih yang memenuhi kabinet, rak kasut yang masih elok lepas kita beli baru, membuang sayang, menjual asyik berlanggu nanggu, akhirnya bertahun-tahun dia simpan. Cuba tawarkan dalam kumpulan kejiranan, percuma untuk sesiapalah yang boleh gunakannya ya. Konsep community buy nothing ini mudah sebenarnya. Barang bertukar tangan tanpa jual beli. Kiranya macam kita bersedekah lah ini kan. Kita beri apa yang tidak digunakan dan boleh meminta apa yang sedang diperlukan. Tak perlu tunggu seseorang kelihatan susah baru dia layak menerima ya. Pelajar yang menyewa bilik mungkin perlukan meja. Pasangan yang baru berpindah mungkin perlukan periuk. Jiran kita mungkin sedang mencari rak yang dia sudah cari bulan-bulan. Dan cuba beri dengan elok, bersihkan dulu, pastikan masih boleh digunakan dan beritahu kalau ada kerosakan. Barang rosak yang menyusahkan penerima tetap menyusahkan juga walaupun percuma. Jangan bagi, okey? Jadi bila orang ambil, anda perlu soal kenapa dia tidak beli sendiri. Tak perlu rakam wajahnya untuk membuktikan kita sudah berbuat baik. Tidak perlulah cakap celah, harap boleh guna, pakailah selagi boleh guna kan. Jadi kita dapat ruang rumah semula, dia pun dapat barang yang diperlukan. Dan mungkin selepas tu jiran yang selama ini sekadar anggu-anggu di pagar juga sudah ada sebab untuk bertegur sapa ya. Itu tips yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia, saya kongsi untuk anda. Dan saya sendiri juga mengamalkan cara ini ya. Dalam kehidupan, mana-mana yang tak boleh pakai itu kita sedekah ya. Sebaik-baiknya sedekah lah kan. Ikut terpulang daripada anda lah. Kalau anda mau jual dengan harga murah-murah, tidak jadi masalah ya. Dan kalau ada yang mau sedekah tu lagi lah bagus kan. Apapun untuk anda yang suka bersedekah, semoga rezeki anda berlipat ganda lagi selepas ini, pemudahkan urusan anda ya. Malam jam kita lain lagi lagu sebelum kita akhiri segmen sebentar lagi. Lain terus Salakan FM Santai Kena.

0: Disco. This is your radio. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sarakan FM bersamamu.
1: Pejam celik, pejam celik. Tugas saya sudah sampai ke penghujung siaran. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu telah pun diputarkan. Begitu juga dengan maklumat semasa. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama-sama. Terima kasih selagi atas perhatian anda. Kesetiaan anda bersama-sama kami di 90.1. Iaitu saya akan akhiri segmen kita untuk petang ini dengan lagu sebentar lagi. Dan jangan lupa 7 malam kita akan terus bawakan pendengaran anda bersama rakan tugas di Sabah FM. Saya Didi dan rakan jurutera bertugas bersama dengan Hasbi. Selamat, insyaAllah kita jumpa lagi hari Kamis nanti bersama Riji Dua dan lain terus Alakan FM 90.1 di tempat anda. Assalamualaikum, salam hormat, selamat beristirahat semuanya, selamat menjamu selera makan malam selepas ini. Kita jumpa lagi dan tinggalkan dengan lagu ini, Dearly, sampai ke ujung dunia. Jumpa lagi, bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik, dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Kumpulan Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, hari ini Ella nak bercakap mengenai peribahasa ini, iaitu sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Maksudnya, sehebat mana pun seseorang itu, sepandai mana pun kita menyusun langkah dan menyembunyikan kesilapan, kita tetap manusia biasa yang tidak terlepas daripada melakukan kesalahan. Kadang-kadang kita ni rasa sudah cukup berhati-hati ni. Kita fikir tiada siapa yang tahu, kan? Tetapi akhirnya, sesuatu itu terbongkar juga. Baru ketahu. Sepandai-pandai kita melangkah, ada kalanya kita tersandung. Setinggi-tinggi kita terbang, akhirnya kita tetap kembali berpijak di bumi yang nyata. Jadi selagi diberi kesempatan, buatlah yang terbaik. Kalau tersilap, akui dan perbaiki. Itulah peribahasa sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Baik, Simfoni tetap di hati Sabah FM. Bagus bah.

0: Bonnie tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Tahukah anda daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Mula terus sekarang di Apple App Store

0: nanti hati-hati kalau balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabar FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Saya, terima kasih Sabah FM.
0: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati. Baik, pada pukul 7.22 minit malam, kita akan dapat ikuti azan Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan pada pukul 7.30 minit malam pula, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: menyampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Rabu 23 September 2026 bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4:57 minit pagi, fardu zuhur 12:10 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3:19 minit petang, fardu maghrib 6:13 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7:22 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Buri tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, bukan cinta Mak Adam. Kalau bukan cinta, apa tu pula namanya kan? Bila kita tetap mengambil berat, kita tetap mendoakan, tetap mau melihat dia bahagia. Dari jauh je kita tengok, semoga dia bahagia. Walaupun akhirnya kita bukan orang yang bersamanya. Kan? Okey, baik. Macam malam-malam ni, macam mana? Selalunya ada yang makan malam sendiri, masak sendiri, ataupun ada juga yang tidak makan malam, ataupun ada yang makan hati malam ni. Okey, baik. Dan Emma dari Beaufort macam mana pula? Masak sendiri, beli makanan, ataupun mak masak, kan? Kita tunggu jap makan, tengok jap mak masak. Nak juga kita menolong di dapur, malar meninguk siapkah sudah belum kak, kan? Okey, baik. Kita dengarkan lagu ini, Tinta Air Mata, Era Milpan, Sabah FM, Pakis Pak.

0: Hai, saya Harrison B. Saya dengar Sabah FM. Bagus banget. Jika kau beri madu dan
1: juga racun padaku. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 8 malam, begitu cepat. Betul, masa berlalu kan. Baru je tadi pukul 6. Sudah pukul 8. Begitu juga dengan kita. Tadi baru juga 40-an. Sekarang sudah 50-an. Cepat betul kan. Jadi kepada anda yang menyambut hari jadinya hari ini, Ella doakan semoga sehat selalu dan dipermudahkan segala urusan dan juga dimurahkan rezekinya, insyaAllah. Amin. Baik, dan untuk anda yang ingin berkongsi berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat anda ketika ini, bagaimana, hujan ke tidak ke, bolehlah hantarkan ke nombor 019-404-8848 bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah.

0: Bagus ba?
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Anugerah Juara Carta Lagu

Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: 97.7 FM.
1: Anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Abo. Lumangan Okudika, Rinal Guntabid, komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid.

0: FM Bagus Bah.
1: Ya, Sabah FM Bagus Bah. Baik, pada anda para pendengar Sabah FM, jangan lupa untuk ikuti kami di semua media sosial Sabah FM, di Facebook, TikTok, Instagram dengan kata carian @mysabahfm. Dan setiap hari akan ada muat naik info semasa, info cuaca, kan? Ada juga temu bual secara langsung bersama dengan tetamu di konti menerusi platform media rasmi Sabah FM, kan? Jadi bolehlah komen-komen di situ. Dan kita nak hai-hai dulu pada rakan-rakan kita yang telah komen di ruangan komen Facebook Sabah FM. Kita ada siapa itu? Tantari Mas Merah, kita ada Muhammad Syahir, kita ada Sabli, Rugaya, American, Ramli Lee, Suhaila Abdullah, Marsa Saleh, James Pengeran, Muhammad Yusuf. Ramai. Terima kasih banyak-banyak atas komen yang telah anda berikan kepada kami. Dan untuk anda, jangan lupa untuk terus mengikuti kami di media sosial Sabah FM, kan? Jadi bolehlah orang kata share ataupun Facebook Sabah FM kepada rakan-rakan yang lain. Baik, untuk anda juga saksikan Junior Innovation Minggu Innovaton Minggu kedua yang akan dihoskan oleh Alif Sattar di saluran TV1 pada hari Ahad ini 27 September 2026 pukul 9 malam, dan siaran ulangan pada hari Isnin 28 September 2026 pukul 9 malam di TV OK. Dan jangan lupa juga untuk menonton Diari Junior Innovaton musim kedua yang dihoskan pengacara kecil Molly Alisa Dizek setiap Jumaat dan Sabtu pukul 9 malam hanya di TV1. Sebab apa? Kita ada wakil sekolah rendah iaitu dari SK Camp Tentera Sandakan Sabah. Okay, baik, untuk anda kita dengarkan Alif Sattar dan The Locust dengan lagu ini, Isteri. Sabah FM, Bagus Bah.

ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM. Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

wajahnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan.

0: Terbelu 101.5 FM. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM dan terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati hinggalah ke waktu ini. Dan ingat peribahasa hari ini, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Iaitu walau cerdik atau mahir bagaimana sekalipun seseorang itu dalam melakukan kesalahan ataupun tipu muslihat. Suatu hari nanti pasti akan tertangkap juga. Tidak juga boleh lari ke mana pun. Pasti tertangkap. Okey, baik. Pada pukul 8.30 minit malam, macam biasa setiap hari Selasa, kita akan dapat ikuti rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan manakala pada pukul 9 malam pula, berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media akan dibawakan kepada anda. Baik, jangan terlalu yakin dengan kelebihan yang kita ada dan jangan terlalu bangga dengan kepandaian sehingga merasakan diri kita ini tak mungkinlah melakukan kesilapan. Tak mungkin, kan? Tak mungkin. Tapi kenalah kita belajar. Sentiasa merendah diri, jujur dan berhati-hati dengan setiap tindakan yang kita buat. Untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sabah FM. Bagus bah.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Symphony.

Oke, itu dia lagu kedua daripada kami, Sinar Pelangi. Terima kasih kepada Section Hiburan dan Music RTM Sabah karena memilih kumpulan kami bagi menghiasi siaran pada kali ini. Dengan adanya rancangan X-Band ini, dapatlah pemusik berkumpulan seperti kami, menunjukkan bakat kami dan juga pemusik di luar sana. Oke, seterusnya kita berkenalan dengan kumpulan kami di SB Band, ketua dan juga pemain keyboard, Mr. AJ. Pemain bass kami, Mr. Foy. Seterusnya, gitaris, Mr. Stanley. Oke, dan drama kami, Mr. Marcel. Dan yang terakhir, saya sebagai vokalis, Elsie. Oke, lagu seterusnya, Hey Funei dan Sumanda Kinabalu. Daripada kami DSP Band Sabah FM. Bagus banget.

lagu Sumanda Kinabalu. Kepada semua pendengar, terima kasih karena terus bersama dengan kami dalam rancangan X-Band. Teruskan sokongan Anda di media sosial kami dan juga FB Hiburan dan Music RTM Sabah. Jangan lupa like dan share ya. Untuk lagu yang seterusnya daripada kami di SP Band, terimalah Shalala dan Ku Bahagia.

Oke, itu dia lagu terakhir daripada kami di SP Band. X-Band sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini. Terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan program X-Band pada kali ini. Kami kumpulan DSP Band mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda terhibur bersama dengan X-Band, program terbitan Section Hiburan dan Music RTM Sabah.

Kakiatan Pamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Abo. Lumangad Okudika, Renal Guntabit, komposer dan penulis lirik Renal Guntabit. Satu, Moses Brian Clay, composer Don,

Yakin Hari Esok, Queen Era, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bintang menemani bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar.

0: Justin Mesin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Mesin. Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
2: Sebentar lagi, utama 9 malam.
3: Agus Ba.

PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusof di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Dato' Sri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Datuk Bandar Shanghai Wong Muaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti pejabat hal ehwal luar perbandaran Shanghai Suli. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenary pembukaan persidangan World Skill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusof, RTN.
0: Terima kasih, Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Di mana Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata, MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir. Pada masa sama, membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Ia turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir. Sebaliknya, nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowan pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ini kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang ada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantulah masyarakat yang ada di
0: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowance guru kafa, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, mereka bakal menikmati kenaikan allowance antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafa, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafa turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan Hufaz. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi hufaz kalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecerdasan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Kali itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Keperkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu. Seterusnya, mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun beraksi

elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan rejatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: tahu?
1: Kamu tahu?
0: Setiap hari di Sabah FM. Bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Hai, hatiku berbunga-bunga seperti tayar yang punya bunga.
1: Gitu.
4: Apa istilah kau ni? Tiba-tiba lain macam kau ni tahun-tahun.
3: Enggak, bukan. Kita mau cakap pasal, iyalah bunga ni banyak bunga tau. Tapi tayar pun ada bunga kan.
4: Okey.
3: Tapi yang saya macam hairan, tayar saya yang sebelah kiri tu, kenapa bunga dia macam, dia bukan lagi ada bunga. Dia terkeluar sudah benang gua rasa.
4: Okey.
3: Tapi sebelah satu biji itu saja.
4: Kau tahu kan antara semua penjagaan kereta ni kan, tayar lah paling saya jaga. Sebab saya malas mau buka tayar tapi jalan.
3: Okey, bijak.
4: Ya, jadi kan tayar lah paling saya jaga.
3: Oh, tayar paling jaga. Sebab dia pun mahal juga kan tayar.
4: Oh, mahal, geng. Jadi kan saya kongsikan kau tips jaga tayar kereta supaya tahan lama. Salah satunya adalah kekalkan tekanan angin tayar.
3: Okay.
4: Jadi pastikan tekanan angin itu di dalam keadaan optimum. Dan tayar kurang tekanan akan menyebabkan haba bertambah dan berlaku kerosakan mekanikal.
3: Okey, macam mana mau tahu tu angin itu kurang yang sesuai?
4: Kan ada di tepi pintu tu ada berapa PSI, berapa PSI itu kau follow je lah.
3: Oh, sebab itu tarik anu saja.
4: Tarik apa? Tarik lagi kereta. Tepi pintu tu, di frame pintu tu ada.
3: Okey.
4: Okey, kerap periksa tayar tu. Pastikan tiada rekahan, benjolan atau mana-mana kerosakan pada lain pada tayar lah.
3: Okey.
4: Okey, jangan keras spin tayar. Kau ni selalu anu kan?
3: Maksudnya?
4: Hah? Maksudnya macam kadang-kadang kalau macam kau tayar tu macam kau parking di pasir kan, terus kau tekan minyak dengan cepat kan, macam dia tidak bergerak tapi dia berspin.
3: Oh, drift lah ni.
4: Drift.
3: Oh, belum pernah lagi aku drift lah.
4: Jadi kau tipu saya. Okey, pastikan tayar bersih. Untuk kaki off-road. Pastikan tayar kendaraan sentiasa bersih setiap kali selesai beraksi bagi memastikan komponen itu sentiasa dalam keadaan baik. Tapi kau jarang off-road kan?
3: Setakat ini belum pernah aku beraksi lah.
4: Kau jalan-jalan jarang yang adalah off-road. Semuanya di jalan yang biasa lah kan? Dan silang tayar ini penting. Supaya jimat kau punya dapat yang tukar-tukar tayar setiap kali. Berapa bulan kau tukar. Maksudnya silang tayar ni bagi memastikan tahap wear and tear semua tayar seimbang. Jadi kau saya nasihatkan tukar posisi tayar dipanggil silang. Macam sebelah depan kiri tu tukar pergi belakang kanan.
3: Okey.
4: Sebelah belakang kanan tukar pergi kiri. Jadi dan seterusnya dua tayar.
3: Jadi tayarku yang sudah keluar benang tu pun boleh diselamatkan ataupun tidak?
4: Kalau benang tu jangan diselamatkan, tiba barulah. Buat apa kau tinggal benang lagi tu?
3: Okey.
4: Itu keselamatan kau ni kedukut juga.
2: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Sara, komposer dan penulis lirik Edwin Abo. Lumangan Oku Dika, Rinal Guntabid, komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid.
1: Hari lagi.

0: Africa, Renal Guntabit. Composer dan penulis lirik, Renal Guntabit.
1: Hari lagi.

sayang cintaku seadanya daripada Aero buat anda semua. Lagu ini diminta oleh rakan kita di Facebook Sabah FM. Kalau mau tahu siapa yang minta tu, tengoklah ada tu nama dia tu. Hafiznya pun lupa sebab terlalu ramai yang minta lagu kan. Okey, jadi kepada anda semua yang tidak ada apa-apa perancangan, nanti hujung minggu ini, hari Sabtu 26 September, jangan lupa untuk sama-sama saksikan anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 dan akan bermula pukul 8.30 malam dan anda dijemput datang beramai-ramai dan meriahkan auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Masuk percuma. Okey? Jadi jangan lupa, ada ramai artis yang bakal bertanding di anugerah juara carta lagu artis Sabah. Dan pengacaranya, kalau mau tahu siapa, datanglah pada malam tersebut. Okey? Jadi kepada anda semua, jangan lupa set dekat kamu punya telefon 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam anugerah juara carta lagu artis Sabah. Kalau tengok kami di Facebook Sabah FM, kita ada kongsikan juga beberapa gambar artis-artis ataupun kita ada buat temu bual kan di Segmen Panggam Latu, artis-artis yang akan bersaing nanti pada hari Sabtu nanti. Jadi kalau mau tengok persembahan daripada mereka secara live, boleh datang malam tersebut hujung minggu ni. Okay? Kalau tidak ada apa-apa perancangan, pergilah tengok. Ramai-ramai kamu pergi, okay? Baiklah, kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Selepas itu kembali lagi bersama dengan Hafrina untuk kita dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan kita di luar sana, okay? Dan lagu seterusnya Afrina akan tunaikan lagu permintaan rakan kita. Dia minta lagu Jangan Paksa Rindu, Ifan The 17, buat anda semua. Varia lebih lagu, lebih santai.

saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwin Abo. Lumangad Oku Dika, Rinal Guntabid, komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid. Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
1: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin hari esok, Queen Era, komposer dan penulis lirik Clara

yang bakal dinobatkan sebagai juara. Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai lindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatanlah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami, buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

Gajian komprehensif keberkesanan dasar gaji progresif. Kerjaya golongan OKU fokus pembangunan bakat dan kompetensi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahrul Zaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

Situasi jerebu dalam negara. Sebanyak 11 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 10 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Seri Aman tertinggi dengan bacaan 179, Sibu 176 dan Mukah 170. Secara keseluruhan, 45 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Berita seterusnya. Kerjasama RTM dan Kerajaan Negeri Sarawak diperkukuh bagi memantapkan penyampaian maklumat dan menyokong pembangunan negeri. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail dalam sesi dialog awam di RTM Kuching, Sarawak. Menurut beliau, pendekatan itu merangkumi pembinaan hubungan dinamik dalam menempani cabaran transformasi digital. Katanya RTM sentiasa memilih jalan konstruktif demi memberikan kandungan terbaik untuk masyarakat serta memperkasakan hubungan antara wilayah. Dalam perkembangan lain, penyampai Red FM RTM Kuching, Azrani Azmi, 47 tahun, disahkan meninggal dunia selepas ditemui tidak sedarkan diri oleh rakan sekerja kira-kira pukul 8.40 malam di pejabatnya di RTM Sarawak. Punca kematian masih belum dikenal pasti. Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak, Nur Jihan Yahya, turut hadir menziarahi jenazah Allahyarham di Hospital Umum Sarawak. Konflik di Yaman, situasi yang kembali memuncak di negara itu berisiko menyebabkan puluhan ribu penduduknya melarikan diri merentasi Laut Merah ke Djibouti. Jurucakap Agensi Pelarian PBB, UNHCR, Babar Balok mendedahkan, jumlah penduduk kehilangan tempat tinggal juga melonjak lebih 230 ribu orang. Beliau turut menegaskan konflik tersebut memburukkan lagi krisis kemanusiaan di Sana'a. Dianggarkan 22 juta penduduk kini memerlukan bantuan segera. Semua kenderaan berdaftar asing yang memasuki Singapura menerusi pusat pemeriksaan darat diwajibkan memiliki permit masuk kenderaan VEP yang sah mulai 6 Oktober 2026. Menurut penguasa imigresen dan pusat pemeriksaan ICA, pengembara yang memasuki Singapura dengan kereta menerusi pusat pemeriksaan Woodlands atau Tuas perlu memastikan kenderaan mereka mempunyai VEP yang sah sebelum menyerahkan kad ketibaan Singapura, SGAC. Menurut ICA, sistem itu akan mengesahkan status VEP kereta berdaftar asing ketika SGAC diserahkan dan akan memberi amaran kepada pengembara termasuk penumpang sekiranya kenderaan itu tidak mempunyai VEP yang sah. Thailand meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan pemantauan paras air Sungai Chao Phraya sepanjang masa. Ia susulan aliran air yang dijangka meningkat mulai 29 September. Ketua Pengarah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana di rapat kacamat berkata, 10 wilayah tengah dan Bangkok diarahkan memantau situasi dengan teliti. Susulan unjuran Jabatan Pengairan Diraja menunjukkan aliran air di daerah Muang Nakhon Sawan dijangka mencecah 1,400 hingga 1,450 meter padu sesaat pada tarikh sama. Akhir sekali sukan, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Adeola Faye Robert selepas menyumbang pingat emas pertama buat kontijen Malaysia di Sukan Asia Aichi Nagoya. Penampilan sulung atlet karate berusia 20 tahun dari Sabah itu menundukkan pencabar dari Iran, Fatimah Zahra Said Abadi, 6-4 dalam saingan komite bawah 55 kilogram. Sekaligus menamatkan kemarau emas selama 12 tahun bagi acara karate wanita negara di pentas berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kajian komprehensif keberkesanan dasar gaji progresif. Kerjaya golongan OKU, fokus pembangunan bakat dan kompetensi. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Musim ke-16. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Abo. Lumangad Okudika, Rinal Guntabid, komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid.
1: Hari lagi.

berada di jam yang ketiga untuk varian lebih lagu lebih santai. Dan ingin kita ingatkan sekali lagi, jangan terlalu cepat percaya berita ataupun maklumat palsu yang mana tular baru-baru ni lagi, baru saja. Yang mana Kementerian Kewangan AOF menafikan maklumat yang tular mendakwa bahawa bayaran penghargaan SARA 2026 sebanyak RM100 akan bermula pada 28 September. Itu adalah palsu. Jadi orang ramai dinasihatkan agar tidak mempercayai atau menyebarkan maklumat tersebut dan sentiasa merujuk saluran rasmi MOF bagi mendapat maklumat yang sahih dan terkini. Okey, dan untuk kemakluman kita bersama, sebenarnya SARA ni untuk semua 2026 sebanyak RM100 telah pun disalurkan secara sekali beri kepada lebih 22 juta rakyat Malaysia dewasa melalui MyCard mulai 9 Februari lalu. Tahun ni jugalah. Tapi sudah lalu kan, 9 Februari. Jadi jangan mudah terpedaya, semak sebelum sebar. Ini siapa lah yang banyak betul kerja dia ni? Banyak betul masa dia kan, tidak kerja, jadi dia buatlah maklumat palsu begini ni. Jadi jangan mudah terpedaya, boleh juga kalau mau dapatkan maklumat rasmi, boleh saja pergi ke page Sabah FM, kita akan kongsikan info dari masa ke masa. Dan juga boleh terus ke Facebook rasmi Kementerian Kewangan. Di sana juga akan diumumkan apa-apa pengumuman yang dibuat yang sahih akan dikongsikan di sana. Tapi hati-hati juga, kalau di media sosial ni, dia kadang-kadang ada juga yang buat page palsu. Jadi kena berhati-hati. Jadi dapatkan dulu info yang tepat sebelum anda sebarkan. Okey? Baiklah, kepada anda semua, kita teruskan hiburan malam ini. Siapa lagi yang masih bersama dengan Hafrina? Jom kita dengarkan lagu ini buat anda semua. Sabah FM. Bagus.

kasih kepada anda semua yang terus setia bersama kami di Sabah FM seawal 6 pagi sehinggalah sekarang. Apapun yang anda lakukan, okey, terima kasihlah kerana mendengarkan kami. Baiklah, kepada anda, kita akan bersama lagi pada hari Jumaat nanti. Hafizin akan kembali lagi untuk bersama dengan anda. Untuk esok, kalau tidak silap, anda akan bersama DJ Syabib. Okey. Dan hari Kamis nanti barulah akan bersama dengan DJ Ozil. Jumaat akan bersama dengan DJ Harfina. Kalau tidak ada apa-apa perubahan, insyaAllah lah kan. Okey, jadi di mana saja anda berada, jaga kesihatan, jaga diri dan teruslah ada sesuatu yang kita rasa berat di hati dan fikiran kita. Kita doakan saja semuanya, baik-baik saja untuk hari seterusnya. Okey, apapun masalah yang kita hadapi, jangan lupa untuk dapatkan rehat yang cukup, tidur. Sebab kita perlukan tidur tu supaya kita dapat berfikir dengan lebih jelas lagi pada keesokan hari, okey. Apapun, semoga dipermudah semua urusan kita dan kita akan jumpa lagi selamat malam. Bye bye. Assalamualaikum.

0: Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Sabah FM.

0: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus Pak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nasional FM sentiasa di hati. Ha, kalau dah dengar suara Mira waktu ni, maknanya apa? Maknanya malam geng burung hantu baru saja nak bermula. Orang lain mungkin dah lena, dah nyenyak tidur, dah berselimut. Tapi geng burung hantu, pasti anda semua masih berjaga kan? Jangan risau, Mira dah bersedia dikonti dengan pelbagai lagu untuk kita sama-sama dengar sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau anda masih rasa belum mengantuk, mata tu masih rasa segar je, jom sama-sama berjaga dengan Mira. Saya Mira dan untuk 6 jam akan datang, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Oh, bestnya.
1: Hey, Katie. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ya, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni, Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alung. Nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RPM.

Ya betul, ya betul. Dah 23 September 2026. Dah pejam jelik dah nak masuk bulan Oktober dah. Hari ini 23 September 2026, Rabu, bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira kembali menemani anda yang sedang mendengar National FM. Mungkin di mana-mana saluran, mungkin menerusi radio, RTM Klik, saluran Astro 869. Tidak kisahlah menerusi apa saluran sekalipun. Yang penting, teruskan bersama National FM sentiasa di hati. Apa saja yang sedang anda lakukan waktu ni, buat santai-santai je, tak perlu nak kelam kabut. Alam masih panjang, Mira ada teman ke anda. Jadi anggap sahaja malam ni, Mira teman anda buat urusan masing-masing. Mira di sini mainkan lagu, anda di sana teruskan apa yang perlu diselesaikan. Okay, jom kita sambung lagi dengan lagu seterusnya.

menarik di Very Oki. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7.30 malam.

aku sedang ingin bercinta. Bahaya betul dengan lagu ni ya. Malam-malam ni yang asalnya fikir boleh hidup seorang, hidup single tak berpunya, tiba-tiba rasa macam nak cari pasangan pula. Tapi jangan terburu-buru, jangan sebab lagu sedang ingin bercinta terus buka telefon, mesej semua kenalan. Awak masih bujang, awak suka saya suka awak. Bahaya. Kalau dah sampai macam tu, itu bukan mencari cinta dah. Itu dah ibarat buat hebahan besar-besaran. Seruan untuk jodoh muncul mungkin?

10 pagi, sesi 2, 2 petang dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IT Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

pukul 1.07 minit pagi. Macam mana keadaan anda setakat ni, Hakim Rohan tu? Harap semuanya berjalan dengan lancar. Kalau dari jam 12.30 malam tadi dah bersama Mira, terima kasih kerana masih setia bersama Mira. Tapi yang baru sahaja buka radio waktu ni pula, selamat datang. Jangan risau, anda belum terlambat lagi nak masuk geng burung hantu. Mira pun masih setia di konti. Jadi sepanjang anda masih ada urusan malam ni, ada suara Mira yang akan menemani anda. Okey, tapi sebelum kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM Sentiasa di hati. Okey, antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Borneo Sabah. Selamat bersiaran penyampai DJ Mira. Salam kenal-kenal DJ Nasional FM Sentiasa di hati. Katanya on GBH sampai 6 pagi bah, dengan ucapan semoga aku bertemu senang sahabat lama 2015 lagi di tempat kerja. Orang tua kata sama-sama rindu yang amat. Kawan orangku sama orang tuamu di Brumas Camp Tawau dulu. Oh, semoga jumpalah sahabat lamanya, ya Daniel. Kita ada juga Pak Yul Senai JDT. Hai, dia bagi stiker hai tu. Pak Su Omar, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat malam, selamat bertugas segmen Geng Burung Hantu di Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan, moga ceria selalu. Okey, ada juga ucapan kata ni sini. Oh, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon padamu, jadikanlah hatiku hati yang putih bersih. Jadikanlah hatiku ini hati yang sentiasa memperbaiki diri supaya menjadi hambamu yang engkau kasihi. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Selamat malam. Terima kasih atas doanya. Kita ada juga Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen nasional Geng Burung Hantu. Kita ada juga Antok Merotai Kecil. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Dari Johan Setia Jalan Kebun, selamat bertugas. Kita ada juga Nida Wahida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira, adik manis dan semua geng GBH Nasional FM dari Senai JB meluncur menemani sampai 6 pagi. Kita ada UPS. Apa lagi? Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu, hadir. Kita ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira and all GBH friends. Semua geng GBH Kota Baru hadir. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas sehingga 6 pagi. Semoga diberi kesihatan sihat walafiat ceria selalu. Semoga doa tu berbalik kepada anda juga. Kita ada Jordan Jimmy Tangai. Salam DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat pagi buat rakan Nasional FM sentiasa di hati. Semoga semua sihat-sihat selalu. Semoga terhibur semua. Terima kasih DJ. Singapura hadir. Orang Singapura. Hai. Kita ada lagi nanti. InsyaAllah selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, iaitu apa ni? Lagu Kasih Latifah daripada Spider. Nasional FM sentiasa di hati.

keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjama makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

jangan kau mimpi. Mungkin ada yang sedang diulik mimpi sekarang, tidur lena semua kan. Oh, bestnya tidur. Tapi bagi yang masih berjaga macam Mira ni, waktu macam ni suasana dah makin sunyi. Kadang-kadang bunyi perlahan, bunyi kecil pun tiba-tiba jadi jelas pula. Bunyi pintu, bunyi dekat dapur. Sekali kita terus macam terdiam sekejap boleh dengar kan. Bunyi apa tu? Tapi jangan fikir jauh sangat. Mungkin angin, mungkin kucing, mungkin juga barang yang kita sendiri letak tak betul tadi. Jangan fikir seram-seram sangat. Ya, biasalah. Bila suasana terlalu senyap, imajinasi kita pun boleh jadi terlebih rajin, terlebih terbuka, terlebih berfungsi. Sebab tu, jangan bagi sunyi sangat. Biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu dalam game Burung Hantu menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kita teruskan lagi. Seterusnya lagunya Cinta Sakti.

0: Aras Negara. 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membuka Almagest tegal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

baru saja kita dengarkan lagu yang bertajuk Pudar. Kalau lagu ni dimainkan, Mira rasa ramai yang boleh ikut menyanyi tanpa perlu fikir panjang. Kadang-kadang pelik kan juga. Lagu yang dah lama kita dengar, sekali intro lagu tu masuk, pembukaan lagu tu masuk, lirik dia kita boleh sebut satu-satu. Tapi yang peliknya, benda yang baru orang pesan 5 minit tadi, senang je kita lupa kan. Tapi rasanya memori untuk lagu memang ada tempat yang istimewa dalam kepala kita. Itu sebabnya kalau orang kata nak dengar, nak nyanyi lirik lagu tu, nak keluarkan lirik lagu tu lebih senang untuk kita ingat daripada apa yang dikatakan 5 minit yang lepas tu kan. Okay, jadi sebelum kita nak sambung lagi, sebelum Mira nak hiburkan lagi anda dengan lagu seterusnya, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati yang telah meninggalkan komen di muka buku. Okay, kita ada antaranya Ita Rozaya, Sumandak Sabah, siap letak bagi apa? Stiker burung hantu comel, burung hantu putih ni kan. Okay, kita ada juga Nani Ani, salam tengah malam GBH. Jom kita santai bersama bertemankan DJ Mira yang setia menemani malam kita. Malam tenang, hati pun senang dan sahabat semua layan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, Nasional FM sentiasa di hati. Dia hantar juga ni, apa ni, gambar burung hantu dengan kopi. Nasib ni kopi lah pula. Mama Yusof ada Ganu hadir GBH. Alhamdulillah, selamat malam DJ Mira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Kita ada juga Razak Balangi, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat tengah malam Rabu, selamat bertugas. Okay, kita ada siapa lagi? Kita ada Khairul Anwar dari Sumatera Utara. Nasional FM sentiasa di hati. Hai, kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, manja manis dan GBH, selamat tengah malam semua. Buat pengetahuan anda, kalau dalam segmen geng burung hantu ni, siapa-siapa sahaja penyampainya mesti akan ada nama manis di belakang itu. Macam kalau saya dikenali sebagai Mira manja manis, comel namanya kan. Okay, sama semula Ita Chot tadi, selamat tengah malam semua. Atau mau koma dengarkan Nasional FM sentiasa di hati, semoga dipermudahkan segala urusan. Ipoh mari tarah sombong ma. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Hai, kita ada Razak Balangi, jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita ada juga Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada juga Dayang Hida, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat tengah malam pagi semua sahabat GBH. Jom layan terus. Ya, layan. Pastikan anda layan terus hingga jam 6 pagi nanti ya. Kita juga ada Salji API, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bertugas shift malam sekarang. Sama-samalah kita berjaga ya. Kita ada Muhammad Subhi, salam DJ Mira, selamat bertugas. Saya pun sedang bertugas dari Sungai Petani Kedah. Jom layan GBH. Okey, sama-sama kepada mereka yang, kepada anda semua yang sedang berjaga, mungkin bekerja, memandu, sama-samalah kita berjaga. Temanlah Mira, saya Mira teman anda. Okey, kita teruskan lagi hiburan hari ini.

0: lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa.

Kita dah pun masuk jam 2 pagi, tapi masih panjang perjalanan kita. Sehingga jam 6 pagi nanti, Mira akan temankan geng burung hantu. Okey, baik, waktu macam ni, dah masuk pukul 2 pagi ni, kita nak bagi suasana nostalgia sikit. Ada lagu yang walaupun dah lama diterbitkan, tapi bila dimainkan semula, generasi lama boleh menyanyi, generasi baru pun boleh ikut sekali. Salah satunya lagu yang lepas ni Mira akan mainkan. Kalau anda masih ingat liriknya, silakan nyanyi. Mira jemput anda untuk menyanyi karaoke. Tapi kalau orang rumah tengah tidur, perlahankanlah suara sikit ya. Jangan sampai satu rumah bangun buat konsert sekali. Satu hal pula kan. Okay, kita dengarkan Chris dengan Tiara. National FM, sentiasa di hati.

Sonar FM sentiasa di hati. Baru saja tadi, puteri daripada Datuk Zainal Abidin. Macam saya katakan sebelum tadi, kadang-kadang lagu lama ni, walaupun lagu ni sudah lama diterbitkan, tapi generasi baru, generasi lama tetap boleh sama-sama menghayati dan nyanyi lagu ni kan. Okey. Baik, saya nak sambung untuk menyapa rakan-rakan pendengar kita Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen. Antaranya kita ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga dipermudahkan urusan, amin. Semoga dipermudahkan urusan Nur Azila juga. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temerloh on GBH Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Princess Su. Dia ada comel je video Good Night Favorite Night Owl Sleep. Yelah, malam-malam ni burung hantu berjaga. Kita ada juga sebentar ya, kita ada juga Siti Hijanah Hijanah Tajur Rahim Jannah. Happy Wednesday katanya. Dah masuk Rabu dah kan hari ni. Kita juga ada Virginia Vanessa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat tengah malam bagi semua sahabat GBH. Kita juga ada Mas Nahloso. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita ada juga Elbiana Rosiliana Lia. Saya kakak Lia, anak keistimewaan autism. Salam segulai sejalai Kumang Sarawak. Hadir dari kampung rumah panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi dan Happy Mid Autumn Festival. Oh ya kan, sekarang tengah okay, bulan. Hello, selamat bersua lagi lebih manis. Selalu buat DJ Cik Kayangan Mira dengan sungguh wajah pahit manis yang sebenarnya menjadi wadah kenangan kita. Hello Elbiana. Kita ada juga Mak Andak Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM. Jom kita layan bersama GBH dari pukul 12 hingga 6 pagi. Semoga terhibur. Kita ada Janet Zai. Happy Wednesday. Saya hantarkan kopi lagi. Ramai yang hantarkan kopi ya. Nak suruh ingatkan saya minum kopi untuk segar kot. Kan? Kita ada Miss Rifah, Miss Wan. Salam bersiaran. Selamat berkonti DJ Mira. Selamat awal pagi semua. Nasional FM sentiasa di hati, tetap jadi peneman. Layan terus, ini yang kita mahukan. Nasional FM sentiasa menjadi teman anda. Okay, baik. InsyaAllah lepas ini saya akan santuni lagi. Yang telah meninggalkan komen. Terima kasih juga yang telah meninggalkan komen. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Okay, baik. Kadang-kadang kita hanya nampak betapa berharganya seseorang itu setelah kita telah melukakan hatinya. Bila penyesalan datang, barulah satu persatu kebaikannya kita bayangkan. Kesabarannya, pengorbanannya dan kasih yang selama ini mungkin kita pandang biasa sahaja. Dan saat itu, kalau masih ada ruang untuk kembali, yang kita harapkan hanyalah satu. Semoga hati yang pernah terluka masih sudi untuk membuka pintu. Kerana ada insan yang kehadirannya kita anggap biasa saja, sehinggalah kita hampir kehilangannya. Kita hayati lagu daripada Nash dengan Pada Syurga di Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Ya, boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

tadi, Rosanna. Sebenarnya kan malam ni, baru Mira perasan yang malam ni sebenarnya banyak juga lagu yang Mira mainkan bertajuk nama orang. Tadi ada Kasih Latifah, ada Zalika, dan baru saja tadi Rosanna. Untunglah siapa yang namanya Latifah, Zalika atau Rosanna tu kan. Malam ni mungkin ada rasa macam, lagu ni khas untuk saya ni kan. Kepada Latifah, Zalika, Rosanna, Assalamualaikum. Lagu-lagu yang saya mainkan tadi tu untuk anda semua. Tapi lagu seterusnya memang tak ada nama sesiapa. Mungkin dah tertulis dalam suratan agaknya. Lagu lepas ni tak perlu nama orang. Kita dengarkan Suratan Takdir. Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

pukul 3.06 minit pagi. Jadi jika waktu ini anda sedang memandu, Amira nak pesan sikit. Jangan paksa diri kalau mata tu dah rasa berat ya, rasa mengantuk tu jangan paksa diri. Sebab Mira ada terbaca satu perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia tentang microsleep. Saya rasa ramai yang tahu mengenai microsleep, tapi saya nak kongsikan juga. Kadang-kadang kita rasa macam dalam tengah memandu tu, kita rasa oh, okey lagi ni, boleh teruskan lagi ni, sikit lagi ni, nak sampai dah ni kan. Tapi sebenarnya kita boleh terlelap beberapa saat saja sebenarnya tanpa sedar. Dan beberapa saat tu pun dah cukup untuk jadi sesuatu yang bahaya, untuk jadi kemalangan kami tak jauh. Jadi kalau dah mengantuk, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan tidur sebentar. Kalau perjalanan jauh pula, cuba berhenti berehat setiap 2 jam atau setiap 200 km. Tak apa, lambat sikit. Yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Ini bukan sahaja pesanan untuk yang sedang memandu, tapi mungkin ada juga yang mungkin bekerja dengan mesin-mesin ke apa kan. Mungkin kalau rasa macam jika mengantuknya tu, lebih baik berehat seketika. Mana tahu minta jauh lah. Risau kalau tiba-tiba ada kemalangan yang tidak diingini dalam menggunakan mesin tu sebab mengantuk, sebab paksa diri sangat. Jadi benda yang buruk kan, kita tak nak. Jadi pesanan tu kepada semua yang sedang bekerja, yang tidak bekerja pun rasa macam mata masih segar, tapi kalau tahu yang badan tu dah penat, bolehlah mulalah slow-slow, kita boleh tarik selimut tu, bolehlah tidur nyenyak kan. Tapi yang perlu berjaga, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Dan sekarang Mira bukan hanya bersiaran di radio, tapi Mira juga baru saja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin melihat muka saya, orang kata kalau dengar suara je tak cukup, nak tengok muka juga. Jadi boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, kita teruskan hari ni dengan lagu Penglipur Lara. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita. Banyakkan minum air kosong. Jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami,

Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM Sentiasa Di Hati. Bila saya tengok tajuk lagu seterusnya ni, macam sesuai pula dengan situasi saya sekarang ni yang tengah bertugas ni. Tajuk lagu dia apa tahu? Ku ke udara lagi. Orang lain dah lama dah tidur, tapi Mira masih di konti, masih depan mikrofon dan masih ke udara lagi. Tapi nasib baik ada geng burung hantu yang setia menemani. Kalau tak Mira bercakap sorang-sorang lah sampai jam 6 pagi nanti kan. Ada juga geng burung hantu yang sekarang ni sedang menemani Mira di TikTok Nasional FM. Kalau Mira boleh sebut beberapa nama yang telah yang sedang menemani Mira sekarang ni. Ada Caramel Latte, ada Shay KHS, ada Wani, Lavender Girl, Jaja 83, Roslan Harun 3, Aizan Zaid 7551, Jam underscore JLB20, Abdul Razak, ada Nur, Mizila Elot, Echah 78, ada Farina, ada siapa, Tok Min, ada siapa lagi ni? Ada Azlan Abdul Wahid juga, ada ramai lagi lah. Jadi jika anda ingin, ada juga ni Ahmad Nurul Amri baru saja masuk. Waalaikumsalam, beri salam katanya. Yang bagusnya geng burung hantu yang singgah ke TikTok Nasional FM ni, ada yang memang sering masuk, jadi kita kenal. Dan ada juga ketua kelas, kita ada ketua kelas ya. Saya ambil kedatangan lagi. Jadi siapa yang masih belum masuk TikTok Nasional FM, tapi ingin, jika ingin berbual dengan saya, nak tengok muka saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey baik, kita nak layan lagu yang saya sebut tadi, Ku ke udara lagi, Francisca Peter, Nasional FM, Sentiasa di Hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: tangan sepasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah kau jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas sepasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insaf, saya dengar ni akak cakap tau.

Dan Sonar FM sentiasa di hati. Baru saja dimainkan tadi Pencinta Wanita daripada Irwan Shah. Kalau anda mengikuti zaman lagu ni dikeluarkan, zaman lagu ni popular, mesti ingat Irwan Shah ni memang antara jejaka yang jadi pujaan ramai. Saya pun salah seorang yang meminati dia jugalah waktu itu kan. Yalah, dengan muka kacak, berlakon pula, menyanyi pun boleh, memang ramailah yang mengaku peminat Irwan Shah time tu. Ada yang tengok filem dia bukan sebab jalan cerita sangat, nak tengok muka dia lebih. Tapi tajuk lagunya Pencinta Wanita. Tapi waktu tu rasanya ramai wanita yang mencintai Irwan Shah tu sebenarnya kan. Tapi itulah, Pencinta Wanita Irwan Shah ni saya rasa satu lagu yang menjadi fenomena juga waktu cerita My Heart tersebut saya. Saya juga salah seorang yang meminati cerita itu. Okay. Sebelum saya nak sambung dengan lagu seterusnya, saya nak sambung menyapa rakan-rakan di muka buku yang meninggalkan komen di bawah posting saya ni. Kita ada Sadin Sadin. Assalamualaikum salam. Selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Jaga diri anda juga. Jaga kesihatan juga Sadin Sadin Sadin. Oh, nama dia Sadin Sadin Sadin. Kita ada juga Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira terbaik layan Kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira manis, selamat bertugas, salam dari Sarawak. Oh, orang Sarawak juga ni. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum Sweet Mira. Mira macam manis. Selamat pagi dan selamat bertugas. Dan geng GPH, selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Kampung Sipang Pulai, Kampung Kepayang Ipoh Perak, Ipoh Mari, tak ada sombong. Okey. Kita ada Awan Nazir. Terima kasih hati yang mulia. Kita ada Lin Shazlin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira Manis, selamat bertugas. Lin Taylor Penang hadir menemani GBH, layan lagu-lagu terbaik hingga pagi di Nasional FM sentiasa di hati, sambil merempit tempahan baju, baju customer. Okey, terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman anda sambil menjahit baju tu ya. Kita ada juga Induk Mainun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bersiaran. Kita ada juga Saudi Abdul Hamid. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan, DJ Mira dan geng GBH. Semoga semua-semuanya sihat sahaja. Semoga anda juga sihat. Kita ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Rabu Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Suhaili juga daripada Brunei Darussalam. Dan ada lagi beberapa yang mungkin kalau saya sempat sapa, saya akan sapa lagi sekali. Tapi sekarang saya nak teruskan lagi dengan lagu daripada Dato' Fauziah, Dato' Ahmad Daud. Lagu ni cukup popular juga. Wajah Rahsia Hati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rina, Rina, Rina, habislah aku, habis, semua hilang, macam mana ni? Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis, apa yang hilang, cuba bertenang sikit, cerita dekat aku satu-satu. Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu. Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya tau tak?
1: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

1 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IT Nagoya 2026. 21 September hingga 4 Oktober. 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Bah, kamu wajib follow, okay?

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini, kita tidak tahu. Betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu, kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut. Ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarun masalah deh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan. Kita menuju kepada Allah, bermula taat karena takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya, taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Okay, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu, karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia. Kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa. Patuh bukan pasal diancam. Patuh bukan pasal diugut. Tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat. Bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan
1: Sabah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

menyebut-nyebut dan mengingat Allah dengan membesarkannya, sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut, memuji-muji datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat. Amin.

0: الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka.

0: Mereka itulah yang akan dapat bahagian yang baik dari apa yang telah mereka usahakan, dan Allah amat cepat hitungannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matur sekarang.

0: Rusan, teruskan bersama.
1: Rentas Bernam Sabah FM. Rentas Sabah.
2: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tu sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, okey? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran dan Sabah FM. Bagus.

0: Siaran kami juga boleh diikuti melalui penstreaman langsung di portal rtmclick.rtm.go.my dan aplikasi RTM Click. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Sebas Pagi, Zoom Sebas Pagi hingga 3 petang, Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad, Bah Hujung Minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari, dan Santai Hujung Minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
0: Dipolusikan musik anda.

0: FM bersamamu.
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita sentakan FM.
1: Iya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
2: Nah kan, kau yang dah percaya.
0: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ya, Ibu 16 Tanah Kinabu yang bersama mu. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, sis.
1: Ya, betul. Okey, dan pastinya kami bawakan untuk anda setiap hari Rabu, Roger Sis bersama anda.
0: Betul.
1: Dan pastinya juga untuk jam yang pertama ini kita kongsikan bersama sekejap saja lagi info cuaca kita.
0: Betul.
1: Dan seterusnya 6.30 pagi, berita ringkas Sabah FM. Seterusnya.
0: Seterusnya pukul 6.40 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda Laman Nurani, terbitan Rakan Tugas Abang Syaf. Dan 7 pagi nanti, utama 7 pagi akan kita dengarkan bersama sis.
1: Betul. Semuanya kami bawakan untuk jam yang pertama Roger Sis menerusi Evo 6.11 pada pagi ini.
0: Betul. Jadi kekal bersama kami Sanakan FM.

Oppan Gangnam Style. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman se

0: RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Info cuaca.
0: Info cuaca hari ini. Serangan FM bersamamu.
2: Okey, sebab so masanya kami kongsikan ramalan cuaca tu hari ini bagi daerah Sandakan, Buluran, Kinabatangan dan juga Telubit, sis.
3: Okey, untuk edisi hari ini 23 September 2026 bagi daerah Sandakan, Buluran dan juga Telubit, pagi dan petang diramalkan ribu petir di beberapa tempat dan seterusnya malam hujan di beberapa tempat ya. Dan untuk daerah Kinabatangan pula, pagi diramalkan pagi dan petang diramalkan ribu petir di beberapa tempat dan seterusnya malam jerebu dengan keadaan suhu antara 25 hingga 34 darjah Celsius.
2: Okey, selesai kami kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Buluran, Kinabatangan dan juga Telubit untuk hari ini, hari Rabu 23 September 2026.
1: Info cuaca hari ini.
0: Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sandakan FM bersamamu.
4: Info. Evolusikan muzik anda segar di Sandakan FM. Info. Tetap bersamamu.

yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Madani.
1: Madani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada.
2: Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Jangan panik jika laluan rumah anda terputus hubungan atau dinaiki air. Segera maklumkan kepada setiausaha peperiksaan sekolah, pengetua atau bilik gerakan peperiksaan, sektor pentaksiran dan peperiksaan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah atau pejabat pendidikan daerah terdekat. Di bawah prosiding khas, pelajar boleh menduduki peperiksaan di pusat peperiksaan alternatif atau mana-mana pusat peperiksaan berhampiran yang selamat.
3: Awan terus siapan buat permintaan lagu. This is your radio. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.
4: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
5: Mendengar kita Senagan FM.
4: Iya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
5: Nah kan, kau ingat percaya.
6: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
7: Senagan FM.

0: Siaran TV dan Radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan amal ibadah kita hari ini dan yang sebelumnya amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang ikhlas dan segala yang kurang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, bila kita membaca sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara yang mereka tanyakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah apakah amalan yang paling afdal atau apakah amalan yang paling utama atau yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala atau amal yang paling hampir ke syurga. Dengan membaca sejarah kita dapati para sahabat radhiyallahu anhum amat tekun dalam beribadah dan beramal soleh. Mereka tidak mengejar kuantiti amalan yang dilakukan, akan tetapi mereka mengejar kualitinya amal soleh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjawab terhadap soalan yang dilontarkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah as-salah li waqtiha, thumma birrul walidain, thumma al-jihad fi sabilillah." Artinya, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah solat pada awal waktu, kemudian berbakti kepada kedua ibu bapa, kemudian jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang pendengar yang mulia, hadis ini menerangkan kelebihan tiga amalan yang disebutkan dalam hadis. Hadis ini juga menerangkan kepada kita untuk memahami keutamaan amalan. Orang yang berakal ialah mereka yang dapat membezakan antara amalan yang baik dan yang lebih baik, sebagaimana mereka dapat membezakan antara amalan yang buruk dan yang lebih buruk. Sidang pendengar yang mulia, mudah-mudahan apa sahaja daripada amal soleh dan amal kebaikan kita menjadi amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutamanya apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat pada waktunya dan juga berbakti kepada kedua ibu bapa dan juga jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan amalan-amalan ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikannya. Insya-Allah mudah-mudahan kita perolehi kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sana Kenal Pro, Sana Kenal FM, bersamamu.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Okey, Roger Jesse, Sanagin FM bersamamu Evo 6.11 sis.
1: Ya, betul lah. Kami kembali bersama anda setiap hari Rabu. Bersama anda seawal pukul 6 pagi hingga ke pukul 11 pagi. Dan pastinya anda juga boleh dengarkan kami di mana saja anda berada. Selain daripada frekuensi kami 90.1, kita juga boleh dengarkan menerusi
0: aplikasi RTM Klik. Okey, boleh hantarkan juga salam-salam ceria anda pagi ini. Boleh hantar ke WhatsApp Sanagin FM. Nombor kami 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Sanikan FM bersamamu.
1: Betul. Yang sedang memandu juga sedang memandu dicapkan. Betul. Terima kasih kerana bersama Roger Sis dalam kenderaan anda. Dan kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
0: Betul. Kami pagi ini banyak lagi maklumat akan kami kongsikan kepada anda. Dan ada lagi lagu-lagu hiburan seterusnya akan kita perdengarkan kepada anda. Ya. Jadi kekal bersama kami Sanikan FM.
1: Bersamamu.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dun Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Bersama kami di Evo. Evo. Evo. Sandakan FM bersamamu.
3: Masih belum sempurna.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan

0: memang segelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
1: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: baik menjelaskan pagimu, buatkan anda terus bersama mu di Sandakan FM. Imo.
1: Sebentar lagi, Greater Ringkas Sandakan FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asita Sulaiman, berita ringkas Sandakan FM. Maharajan Kesenian Islam platform dalam mengekalkan konsep kesenian berunsurkan keagamaan. Program Sumpama sekaligus wadah mencungkil bakat seni Islam dalam kalangan generasi muda. Senator Dato' Anabil Alex Suziana Perian berkata, konsep kesenian Islam perlu seiring dengan kemajuan teknologi digital namun tidak terpesong dari landasan agama. Kelestarian dan pemuliharaan alam sekitar fokus kumpulan sawit Kinabalu dalam rangka hala 7 pembangunan bagi tempoh 30 tahun akan datang. Pengerusinya, Dato' Haji Mubarak Musa berkata, ulang tahun ke-30 sawit Kinabalu bukan sahaja menjadi ruang menilai pencapaian 3 dekad lalu, malah menetapkan sasaran baharu dalam mewujudkan nilai kepada masyarakat dan generasi akan datang. Katanya komitmen pemuliharaan akan terus diperkukuh menerusi Pusat Konservasi Sungai Kinabatangan. Sandakan dramakan pagi jerebu petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM. Berita tadi disunting Salih Jikri. Saya Asita Sulaiman. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
0: Simpan nombor WhatsApp kami sekarang, 019-589-5858. WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cuai. Sandakan FM bersamamu.
2: Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan di luar sana mau mendapatkan temu janji? Ada dua cara yang paling utama. Yang pertama adalah mendapatkan rujukan daripada klinik-klinik kesihatan awam ataupun daripada klinik kerajaan. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan pergi melawat ke klinik kesihatan Sandakan, klinik kesihatan Batu 10, klinik kesihatan Sungai Manila. Lepas itu, doktor di situ memeriksa dan merasa, oh, ini perlu perhatian pakar. Dan yang merasakan, tuan-tuan dan puan-puan perlu dirujuk ke doktor pakar. Jadi mereka akan membuat rujukan ke Hospital Duchess of Kent Sandakan mendapatkan temu janji untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita tidak berhenti di situ. Tidak semestinya daripada klinik kesihatan kerajaan sahaja. Kerana tuan-tuan dan puan-puan hadir ke klinik kesihatan swasta ataupun ke pusat rawatan fasiliti swasta di Kota Kinabalu contohnya. Jadi selepas mendapatkan rawatan di sana, okay, jadi mereka akan membuat surat rujukan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh bawa ke klinik kami mendapatkan temu janji. Itu dua cara utama. Yang ketiga, apabila tuan-tuan dan puan-puan hadir ke Jabatan Kecemasan kami sebagai pesakit keluar dan selepas dirawat di situ distabilkan dan ada yang alhamdulillah kadang-kadang boleh pulang ke rumah tetapi memerlukan rawatan susulan, juga akan diberikan rujukan dari Jabatan Kecemasan ke klinik pakar untuk datang di kemudian. Nah, jadi inilah cara-cara untuk mendapatkan temu janji.
0: Terima kasih Dr. Muhammad Fahmi bin Osman, pengarah Hospital Duchess of Kent Sandakan.

0: menyamai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir mahupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Jika anda sakit atau mengalami kecemasan perubatan menjelang hari peperiksaan, sila berhubung terus dengan pihak sekolah. Calon yang dirawat di hospital masih berpeluang menduduki peperiksaan di ward hospital selepas mendapat pengesahan doktor dan penyeliaan pegawai peperiksaan. Menarik di Medsos hari ini.
1: Okey, terima kasihnya untuk kami kongsikan yang menarik di Medsos untuk hari ini, hari Rabu 23 September 2026, sis.
2: Ya, dan saya mulakan di mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan syabas dan tahniah kepada 22 anak muda yang mewakili negara pada pertandingan kemahiran dunia World Skills di Shanghai 2026, ya. Di mana beliau berkata kesemua peserta itu menjadi kebanggaan negara ketika menjulang jalur gemilang pada majlis perasmian yang berlangsung di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai yang berlangsung untuk edisi 2026.
1: Okey, itu yang pertama kita kongsi mengenai di Medsos, dan yang seterusnya ini mengenai isukan Asia Aichi Nagoya di mana Adiola sumbang pingat emas pertama Malaysia, ya. Okey, syabasan tadi kita ucapkan kepada Adiola Fai Robert yang mencipta kejayaan membanggakan apabila menghadiahkan pingat emas pertama untuk kontingen Malaysia pada sukan Asia Aichi Nagoya 2026, ya. Di mana pingat emas ini turut menamatkan penantian karate wanita Malaysia sejak edisi 2014 lagi di Korea Selatan. Jadi kita harapkan agar pencapaian ini akan terus diteruskan untuk mengharumkan nama negara dan juga menjadi inspirasi kepada generasi atlet muda untuk terus mengangkat martabat sukan karate di pentas dunia.
2: Betul. Begitu juga kepada 22 peserta Malaysia di World Skills Shanghai 2026.
1: Wah,
2: ya,
1: cukup membanggakan. Betul. Ya. Okey, jadi saya kami kongsikan menarik di Medsos untuk hari ini. Jadi kekal bersama kami, Sanakan FM.
2: Bersamamu.

WhatsApp saja kami 019-589-5858. Serangan FM bersamamu.